0: Radio Suara Jawa.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, pukul 16.06 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Puji, warga Desa Klitih, yang melaporkan adanya kebakaran gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Peloso Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai 2.500 triliun rupiah setiap tahun. Kata Prabowo, Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under-invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.500 triliun rupiah per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan.
5: Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
6: Ini kisah tentang aku yang

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026 pukul 11.48 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Insinyur Juanda Kepanjen Jombang yang melibatkan satu kendaraan bermotor, korban berjumlah satu orang dengan kondisi korban mengalami luka di bagian kepala. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Saudara Merisa, warga Kepanjen Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga kesehatan dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Musim hujan, waspada, demam berdarah.
3: Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.

Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun. Kata Prabowo, Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under-invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar $150 miliar atau setara Rp2.500 triliun per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai 2.500 triliun rupiah setiap tahun. Kata Prabowo, Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under-invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.500 triliun rupiah per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan.

0: lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Di antara kita, kadang-kadang ketika kita melihat sesuatu makanan, seringkali kita aji mumpung, bahasa orang Jombang. Pokoknya dimakan, pokoknya dimakan. Maka inilah yang akan menjadikan hati kita bisa menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin jamaah sholat jumat rahimakumullah, kita seringkali tidak melakukan evaluasi diri, tidak melakukan introspeksi dalam diri kita, tidak melakukan muhasabah dalam diri kita. Coba kalau kita bayangkan, begitu kita hadir di dalam masjid, kemudian dalam renungan kita, kita evaluasi diri kita, seberapa jauh manfaat diri kita untuk lingkungan kita, seberapa jauh kita sudah berbuat baik dengan keluarga kita, seberapa jauh kita berbuat baik dengan anak buah kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Apakah pantas kalau saya ini nanti mengharapkan surganya Allah, sementara saya tidak pernah berbuat baik kepada Allah, tidak pernah berbuat baik kepada lingkungan, tidak pernah berbuat baik kepada sosial kemasyarakatan. Maka pantas, kata Abdul Aziz Al-Dabi'i, di antara hati yang keras ini tadi adalah karena jarang sekali kita melakukan evaluasi diri pada kita. Maka dalam salah satu ayat Allah menyebutkan sebetulnya, ketika dalam surah Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan Allah pasti akan memberikan kemudahan. Artinya apa? Bahwa kita tidak ada yang menjadi orang baik. Di dalam surah Al-Asr juga begitu, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka ketika kita merasa bahwa kita mau mengingatkan dan kita juga mau diingatkan, ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka kita juga harus siap dikoreksi dan kita juga siap untuk memberikan sebuah arahan kepada anak buah kita. Mudah-mudahan kita mampu mencontoh apa yang dicontohkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Dabi'i. Satu, untuk tidak banyak bicara. Yang kedua, tidak makan yang berlebihan. Dan yang ketiga, mau kita mengevaluasi diri kita. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalan minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul 'alim.

Kumaru's Allahu Akbar. Allahu Akbar.

تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: radio.id. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Kata Inspirasi Hari Ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada

0: diri sendiri. Sudahkah keduanya berjalan seimbang?
1: Hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh, ada dongengnya juga, dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain PAUD, TK atau RA Sejombang.
2: Jika

0: Radio Suara Jombang FM setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat bunda dan ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis MBG adalah penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com yang berjudul begini, Menkeu anggaran alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Radio Suara Jombang.

0: Saking Jalan Wahid Hasyim 1033 Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa wonten Tlatah Kutha Jombang lan sekiwetan mekem sakiwetan ngenipun sugeng pepanggihan malih kalian kula Ninda. Siang menika sowan malih dhateng ngarsanipun panjenengan wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayam tur tentrem lan apa kresek-kresek niki nggih. Monggo niki dintene dinten Jumat tanggal 26 Juni 2021 kula sesarengan ngantos dumugi jam 3 sonten mangke gak sampai jam 3 kaya mangke niki wonten wekdal sekedhik nggih soalnya mangke kedah geser mangke jam 2. Tapi mboten napa-napa alhamdulillah monggo ingkang badhe ngangge rasaken pinara langsung kemawon mboten usah kata-kata niki ngobrolin mboten usah kata-kata langsung request mawon ngoten nggih ngene requeste cek kuwatah langsung diputer ngoten sugeng siang saged malih diambali 8 7 9 7 9 7 sugeng siang gayeng marem
1: gawe ati ayam terus
0: tenter matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Pak Yanto. Alhamdulillah sami kawilujengan sehat wal afiat.
1: Sehat ya.
0: Suwehat. Alhamdulillah. Monggo.
1: Kok agak jam kali.
0: Nggih. Koyoke ngoten.
1: Enten napa?
0: Enten yasinan.
1: Alhamdulillah.
0: Enten yasinan niki lho.
1: Nggih.
0: Nggih. Nggih.
1: Ram. Mulai SD.
0: Nggih.
1: Mulai SD. Kalian sinten Banyuwangi sinten?
0: Banyuwangi Pak Hendri.
1: Kalian Bayu kula sinten?
0: Bu Kira.
1: Nek Bu Wawan. Anggane dereng ya.
0: Dereng.
1: Bisa kan sampean. Pelanggaran lagunya sakar sampai
0: sakar pulau.
1: Okay, mon.
0: Pulau paringi caping gunung.
1: Okay, mon.
0: Okay.
1: Oh ya, mawon.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pon, wonten malih. Se. Sugeng siang, gayeng marem. Keliru.
2: Iya.
0: Gayeng marem.
2: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun. Mama Titin.
2: Nggih.
0: Sehat, Ma?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Jenengan kok dangu mboten nate kepirang swantune jenengan?
2: Lah kula dek wingene kesa sedasa dinten.
0: Oh, ten pundi?
2: Ada, Dek.
0: Nggih, alah. Rahasia.
2: Heeh.
0: Nah,
2: sing pirsa Pak Yanto.
0: Ngono rek Pak Yanto.
2: Pak Yanto karo Pak Sukardi. Dia kan teman-teman dekat.
0: Nggih. Pun. Lagune napa?
2: Siang.
0: Nggih.
2: Lagune tembange Tresna Sudra. Kagungan nggih. Oh mesti no.
0: Tresna Sudra sik kula channelne sik ngono ku terus manten ngoten kok lali.
2: Nggih. Pambagian ingkang nembe lumengser sugeng siang. Sugeng asuke mawon Pak Yanto. Pak Sukardi ugi sugeng siang Pak Cep.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Jono, Cawit.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Nur Seto.
0: Nggih.
2: Bu Juminten, Bu Wawan.
0: Nggih.
2: Kira Mbak Sami Sunda.
0: Nggih.
2: Wonten Mbak Penceng, Abah Bram, sugeng siang. Wonten ugi Pak Sali.
0: Nggih.
2: Sugeng siang Pak Sali.
0: Nggih.
2: Wonten yang Gimin.
0: Nggih.
2: Wonten sinten iku ya? Mas Prayoga.
0: Nggih.
2: Mas Alan, Cak Dul, Cak Imam sugeng siang. Pambagian iki kados samudayane.
0: Nggih.
2: Panjenengan sugeng ayahi wajib.
0: Nggih.
2: Mugi-mugi tetep binaringan sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Matur sembah nuwun.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sangat Mama Titin. Sinten niki? Sugeng siang Kayang Marem.
1: Kayang Marem pancen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun. Bang Imam.
1: Lho ya. Kelali meneh.
0: Keliru maneh. Oh, Mas Alvan.
1: Yo opo? Ganti HP mulai keliru. Yo nopo.
0: Ya Allah, padahal kula niku pun yakin lho.
1: Kok saged nggih? Apa ini prasasti ya padha wae, padha dibeli.
0: Kok saged ngoten lho? Jan kok aneh kok.
1: Lah nggih. Ya ora gak ribel tak rungokno ya suarane gak padha karo winginane apiku. Kae winginane nggih sing iki saiki rada gede. Tapi nek iki suarane rada adem Mbak Nina.
0: Ngoten.
1: Lah nggih. Mbok nek kula pirengaken suara kula nek rada rada adoh nek walaupun ora jone. Nek nek telepon kurang mirengaken suara sampean to.
0: Nggih nggih nggih nggih.
1: Nggih. Tapi mangke kula sampean putraken iku mau napa? Napa? Napa ya? Mbok yo mesem ngene saking kinar sesato ya.
0: Judule mbok yo mesem.
1: Gendeng niku Mbak, gendeng
0: sampe. Mbok yo mesem. Oh nggih wonten niki.
1: Nggih, niku gendeng niku. Salamipun kang pun saya mawon, kang satu kali suara jombang kang satu juga ya.
0: Nggih.
1: Dukung menapa kemawon. Dukung kang Mbak Ninda juga ngalih juga ngantos di liburan di Coro.
0: Nggih.
1: Apa-apa kleru-kleru itu suara wong ana sing motor rupa sing Mbak.
0: Dan nggih.
1: Yo.
0: Makane.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sangat. Monggo badhe ngersakaken pinarak malih sugeng siang Kayang Marem.
3: Kayang Marem ketombo ati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mangke diparingi pepeling.
0: Pepeling nggih, Jumat-Jumat nggih pepeling.
3: Pepeling. Nggih pun salam sedoyo mawon.
0: Nggih.
3: Enten acara.
0: Nggih, lang nggih.
3: Nggih bres-bres-bres namarin nang wis.
0: Nggih.
3: Nang mantuk.
0: Nggih. Mantuk jare. Pindah nggon iki ngono terusan.
3: Angge pindang gon paling dongone pendopo.
0: Lang nggih tapak mboten ngoten.
3: Angge suhun Mbak Ninda.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lelaganipun mangke dipun tenggo. Nggih, kula aturaken datang panjenengan. Sinten malih kang badhe ngrasakaken pinarak 8/7/7/7. Sugeng siang.
4: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa ora dene jenengan?
4: Kedap-kedap.
0: Dola, kok ngoten munine?
4: Kedap, Mbak. Mlayu nanti.
0: Lho, radione ical. Radione ical. Lho, masa ical, Pak? Sik, Pak. Oh, mboten jane.
4: Kedap, Mbak.
0: Jane nggih mboten. Jenengan merengaken lintang niki, telepon kemawon.
4: Halo?
0: Halo.
4: Oh, nggih.
0: Nggih.
4: Iki wontene ngene, Mbak.
0: Ical.
4: Oh, lha nggih, kadang-kadang posisi ini.
0: Oh, masuk keterak angin.
4: Mbak menawi.
0: Waduh.
4: Eh, kedap radio ini kelas deleni pindah.
0: Kepon.
4: Oh, lo duk non.
0: Nggih.
4: Oh, sampun.
0: Napa niki langgame, Pak Jono?
4: Nggih, Jumat iki selawatane, Mbak.
0: Oh, selawatan sing napa niki?
4: Allah Allah Krishna.
0: Oh, nggih.
4: Rina di taman niku.
0: Nggih.
4: Wonten niku ten.
0: Nggih.
4: Pojokan.
0: Pojokan dhuwur dhewe.
4: Nggih.
0: Nggih.
4: Mboten dang, mboten kloso. Nggih, salami sedaya kemawon.
0: Nggih.
4: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angine sak pira, Mbak? Oh, gede angine iki. Jenengan pokoknya komentar aneh-aneh gak tak buka, Mbak. Bah, Abah Bram komentar aneh-aneh gak tak buka pokoknya. Sugeng siang Gayung Marem.
3: Sugeng siang gayeng marem gawe ati ayem tur
0: tenan. Nggih, matur nuwun. Niki kali sinten?
3: Saya Lereng Gunung Kelut.
0: Lereng Gunung Kelut iki sing pundi niki?
3: Pak Juwito.
0: Oh, Pak Juwito. Sehat Pak Juwito?
3: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak
0: Nita. Alhamdulillah. Sami kawilujengan nggih.
3: Alhamdulillah.
0: Jenengan ke dangu mboten ate ngegono niki ten pundi?
3: Ngegono kalih
0: Mas Ari.
3: Gendangdut.
0: Nek gegone nek mboten kali Mbak Ninda ya kali Mas Ari. Nek gak Mbak Mas Ari ya Mbak Ninda lak ngoten, Pak.
3: Sama Sadi lho mundi sak
0: iki. Oh, nggih saya Mbak Mas Ade kok lali gak tak sebut sing siji ya opo sih. Nggih. Nek mboten ngoten Mbak Mas Ade wong e wong teluntu e.
3: Nggih.
0: Nggih, Pak Juwito monggo badhe ngersakaken apa?
3: Gersake kalung putih.
0: Kalung putih, nggih.
3: Salamipun katur dumateng sedaya kemawon pamit banget kaing marem ingkang wonten budi kemawon.
0: Nggih.
3: Sugeng siang mugi lelakon kawate katur makke saged dados jangkitipun saya.
0: Nggih.
3: Matur Mbak Ninda mugi tansah cinaket ing karahayo.
0: Amin, ya rabbal alamin jenengan ugi nggih.
3: Mbak Nun, assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pon, sing ten ngene grup WA. Kok grup WA ten ngene WA telepon. Sugeng siang gayeng marem.
1: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur kentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sugeng siang Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam. Nggih, sugeng siang. Kok waalaikumsalam iki piye?
1: Bage nyuwun sampur kuning mawon.
0: Sampur kuning nggih.
1: Nggih.
0: Sampur.
1: Kala wau wonten Pak Juwito.
0: Nggih.
1: Petung ombo. Nggih.
0: Oh, petung ombo.
1: Nggih, yeah, petung ombo Klaten niku.
0: Nggih.
1: Lewaten wonten kala wau Mas Alpan.
0: Nggih.
1: Oke, wonten Pak Sukardi. Wonten Mama Titin Wiwi Rahayu.
0: Nggih, moblong, moblong.
1: Kagem Bu Eti wonten Bu Wawan. Oke, wonten Pak Breng. Wonten ugi apa Bram. Oke, wonten Buwati. Kagem samudayane mawon.
0: Nggih.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Wis santekno wis sugeng siang gayeng marem.
5: Sugeng siang gayeng marem. Jan gawe ati ayem lan tentrem.
0: Nggih, matur nuwun Cak Dongsai.
5: Lintu.
0: Lha sinten?
5: Saking putrane Pak Cip Lamongan, Pucuk Lamongan. Pripun to Mbak Ninda?
0: Banter keliru ya Allah, ya Allah.
5: Iki mboten napa-napa. Pripun batasipun Mbak Ninda?
0: Mas Wandi Lamongan putrane Pak Cip. Lha koyo mirip e.
5: Niku aku mantun bapake terus yogane sakniki.
0: Ngoten.
5: Mbak Ninda sehat, Mbak Ninda.
0: Alhamdulillah sehat.
5: Amin. Sudah tadi pun gebu bentar atau satu sehingga terutama.
0: Nggih.
5: Menopo, yang ngobong-ngobong sama panik umpun nopo, bung nopo pun membuang nopo tekesan fokus angin-angin ya.
0: Nggih. Oh, iso langsung mak buat ngoten.
5: Langsung nggih. Kalau makan nyuwun bangun bangun bebrayan Mbak.
0: Bangun bebrayan. Anu tambah tuh nggih.
5: Insya Allah wonten kata sih.
0: Oh nggih, wonten.
5: Pak wonten Bapak Cip, Pak Juwito, Pak Sukardi, Bu Wawang.
0: Nggih. Pak wonten
5: Mas Alfan, Mas Imam. Toyo mawon kula mboten oh nggih Bunda Eti wonten Parimono. Toyo mawon Mbak kula mboten apal. Sing dereng kula panjenengan pangapunten.
0: Nggih.
5: Kakem Pak Cip ngalai pekaring ngantos pari perno mangke.
0: Nggih, matur nuwun.
5: Matur suwun Mbak Ninda. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jare Cak Wandi dadine kok dadi Cak Dongsai. Jare C6 tapi kok wis pikun Gusti Allah nggih. Nggih ancene apa ngene kakan mangan brutu. Niku lho ancen wonten suwantone sing napa mirip-mirip ngoten lho. Nek kula niku nggene sing identik niku Bang Imam kali Mas Alfan. Niku kadang bingung kula mbedakaken. Mari ngoten iki, niku mirip niku Cak Dongsai saking lereng Gunung Kelut niku. kali Mas Wandi, Cak Wandi niki. Iyalah. Pon kuate iki 0 4 5 6 7. Wes angger kula unggana terus mawon nggih pon kula aturaken rumiyin iki. Caping gunung rumiyin nggih, sugeng siang, sugeng midhangetaken.

0: gak sabar. Penonton di rumah ya gak sabar. No studio gak sabar. Dilanjut lagu nih.
1: Lagu. Okay?
0: Ono lagu bagus kaya Arjuna. Bagusnya kaya Arjuna. Niki sarangan kali Yusmia, kali penari mangke, kala jengken ora tau mulih.
1: Wah, belakrak terus.
0: Minggat iki.
1: Lah aja kenal wit jarak mang apa.
0: Aja ngono tah kon. Ora tau mulih sareng kali Cak Latif Nur Hasan. Oh. Iki juarae sing ngarep wingi to.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Bersama Barada Unesa Surabaya.
1: Surabaya.

0: Inge matur nuwun sanget kagem panjenengan. Engkang tasih tansah sediyatu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayam tertentrem liyancene lagune dereng kula puter nggih. Dados nggih ditengga mawon niki sing dereng keputer niku pepeling wonten malih Allah Allah agithna. Wonten malih niki sampur kuning gending bangun gendeng bangun bebrayan lho niki sing dereng kula puter. Dados manten ngeten kula puter sedaya nggih. Sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, monggo pinarak Bu Wawan.
1: Gak tau di pinarak.
0: Duh, alah. Wis biasa pinarak dhewe. Mosok kula mboten ate pinarakno?
1: Nggih.
0: Ngoten ta. Oh. Monggo pinarak monggo.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Pinarak mriki Bu Wawan niki klosone tasih enggal kula gelar, tasih enggal kula umbah niku wae.
1: Oh. Berarti gurung garing.
0: Gurung garing. Cek mamo.
1: Nek kok Mbak Nenda?
0: Napa?
1: Mbak Yu kula lak manten kangenan Yasina.
0: Nggih, terus.
1: Terus kula jamoni.
0: Oh, jenengan jamoni.
1: Nggih.
0: Oh, empon jamune.
1: Jamune
0: empon.
1: Dereng.
0: Oh, dereng. Jenengan jamune nyuwun kula.
1: Nggih.
0: Alah alah alah alah modus kok mesti wong iki.
1: Modus.
0: Modus niku anu niku lho daging.
1: Daging bosok.
0: Lho kok iso daging bosok iki lho. Daging pen, daging ayam kali daging sapi niku digiling diparingi tepung iki modus. Aduh, aduh. Jamu berarti jamu. Allah akhirna.
1: Niku jamel Mbayu kula khusus.
0: Oh, khususon.
1: Nggih, mboten.
0: Duh.
1: Kadekson.
0: Oh, gak usah khususan. Oh, ngoten. Oke. Wajib meger-meger kok ya khususan.
1: Sawi.
0: Sawi napa ne?
1: Sawi gak jamu.
0: Oke, wes. Pokoknya nek suwe apa bolak-balik aku nggih suwe-suwe aku blenger ngoten.
1: Dan wong dodol sambil blenger wonten.
0: Sing dodol mboten blenger. Sing
1: ya,
0: dodol.
1: Ngorang ale nggone.
0: Sing dodol mboten blenger, sing tuku sing blenger sesuk.
1: Lah sing ngorang ale gak didoli wong iku ae. Niki ngedoli Mbak Yu kula.
0: Nggih.
1: Kale bojo pinten.
0: Nggih.
1: Kale niku mawa titik.
0: Nggih.
1: Kale Pak Yanto.
0: Nggih.
1: Pak Breng. Sekalian apa berat?
0: Inggi.
1: Pak Sekardi.
0: Inggi.
1: Ketua yang mau main jange.
0: Inggi.
1: Aku seru main jange. Yasinan seru aku.
0: Kentungnya Yasinan.
1: Pulau pun semerap.
0: Ya Allah, ya Allah. Inggi, kata Yasinan nih. Inggi,
1: pulau pun semerap. Muka-muka.
0: Niki lho, yang kula kandhani niki lho, enten kegiatan ngibar ngisi bareng SE Sensus Ekonomi 2026.
1: Opon mriko ta?
0: Wonten aula besut Dinas Kominfo, ngoten no. Nggih, mantun ngeten mangkane niku.
1: Pokoke aja rahasia
0: ngene. Rahasia.
1: Pokoke aja rahasia.
0: Yes, yes, yes, yes, yes.
1: Aku anak ngeruang rasi orang ngoten. Pun banyak ngoten mawon.
0: Gih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih, matur nuwun. Eh, alah. Gih pun, sinten malih kan badhe ngersakaken pinara. Kandhani Mbak Ninda kata Yasinan, ini jam loro. Yasinan, enten, kok enten Yasinan jam kali, gih. Yasinan biasanya ada halus, eh. Jumat-Jumat jam loro, pisan. Sugeng siang, gayeng marem.
2: Wilu jeng siang, gayeng marem, pancen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Ye, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lek iki Bang Imam lek iki.
2: Awak sinten?
0: Lah niku Mas Alvan sing niku wae. Kelakuan ancene. Iyalah, sehat Bang Imam.
2: Alhamdulillah Mbak Ninda. Kita paragi kesarasan, paroker juga pun selamat.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke.
2: Oke. Lati oke kak kenapa niki?
0: Napa?
2: Lati pun paringi niki mawon. Langgam. Bandul kunci kemawon.
0: Bandul. Kunci.
2: Kang Limanda Pawawan.
0: Oke.
2: Tapi Pak Sami Sundo. Lebak Warsito. Wonten Pak Yanto, Pak Kati, Pak Jono. Gilang. Salam. Cimenten nama Titin. Abreng, so Ibu. Wonten. Abram. Beti, Bu Paja.
0: Oke.
2: Cimenten. Cinta sama Yeti.
0: Nggih.
2: Dari kabeh tanpa umpam.
0: Nggih.
2: Panjenengan moga tansah bebar raja wilujeng. Salam matur sampun kersane.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun matur nuwun. Sik niki jek 53 menit. Lho. Oh, sing pepilinge sing dawa-dawa niki. Kedap nggih, Pun. Sinten malih? Sugeng siang gayeng marem.
3: Gawe ati ayam tur tentrem. Assalamualaikum.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
3: Nggih, sami-sami.
0: Menika kan.
3: Saking kesampe.
0: Bu Wiwi.
3: Rantos njenengan nebak mungkin kesuwe.
0: Ya Allah.
3: Lah nggih kacengen ten acara ngoten kok.
0: Lah nggih.
3: Kantor Pak Bagio, Mbak Ninda.
0: Nggih.
3: Mas Prayogo.
0: Nggih.
3: Mugi-mugi pinaringan sehat.
0: Nggih.
3: Kula mangke nek mboten cekap pedali nderek mawon mboten napa-napa.
0: Nggih.
3: Atur Pak Bagio riyen nggih.
0: Nggih, monggo.
3: Ingkang nembe manut kula wau masima.
0: Nggih.
3: Atur suwun senggolane.
0: Nggih.
3: Terus

0: Tamu saya ni ke mawon Mbak Ninda.
1: Inggih.
0: Lagu ni gantul mawon matur
1: suwun. Inggih, siap
0: nggih. Kan sampe kyo saking Pak Sukarti, Mbak.
1: Pak Sukarti alah nggih, Pak Sukarti.
0: Nututi mriki. Mbak nuwun Mbak Ninda.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Niki wae sing ten jalur WA tasik dereng saged kula trima. Sik. Oh, Mas Prayogo, monggo njenengan nambali malih Mas Prayogo. Lho, lan apa mboten saged? Pun mlebet tapi. Lho, ya. Ila ical malih. Jenengan cobi malih Mas Prayogo. Niku apa mlebet tapi terus ical malih lho, Mas. Sik, sinten malih kang badhe ngersakaken minarak niki? Sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem. Ayam turten.
1: Nggih, Pak Breng.
2: Assalamualaikum, Maninda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Breng?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat terus, Maninda.
1: Nggih. Lah pun balik malih saya kadosian sak derenge gerah.
2: Balik suwe pun.
1: Pun alhamdulillah. Pak derek bunga. Nggih tetap kontrol toh?
2: Satu bulan sekali.
1: Nggih. Nggih, kedah wonten. Monggo.
2: Gune nyuwun Warung Pojok.
1: Warung Pojok nggih.
2: Prapatan.
1: Nggih.
2: Kami apa berat Pak Dipardi wau.
1: Nggih.
2: Pak Imam, Pak Kep.
1: Nggih.
2: Wonten Mas Mariyogo.
1: Nggih.
2: Wonten Pak Jono.
1: Nggih.
2: Kula kali Pak Jono mboten kelawu, kadang
1: kebelok. Kali sinten?
2: Pak Jono.
1: Lah nggih, oh jenengan mboten diwawa kali Pak Jono?
2: Iya, tapi tetep kula senggol.
1: Kok enek-enek ae to ya?
2: Nggih, lali ayo bare hari anu pun matur suwun.
1: Oh, supe.
2: Mboten supe penunggae mboten.
1: Oh, alah.
2: Tetep kula senggol, kadang-kadang dikemuli sarung.
1: Oh. Pak Jono jenengane mot jangan napa niki ditengeri niki, ditengeri kudune. Ditengeri sarung.
2: Yen kula niku HP-ne niku enten 5
1: menika. Kowe ya, kathah men.
2: Lho, gadane.
1: Oh.
2: Jenenge putik niku kale tak sing wedok.
1: Oh.
2: Anake tunggal.
1: Nggih.
2: Mbae tunggal.
1: Nggih.
2: Anak kula lanang setunggal. Kula sing tunggal iki HP gadul.
1: Oh, alah.
2: Anak tunggale.
1: Lah sak omah di
2: tau tumpul saya kuah yang tumbas.
1: Ya, sak omah dihitung kabeh.
2: Nggih, ngen ketumbuhan kok timbangannya hilang. Enak di dewe ngono wis.
1: Nggih, se.
2: Nek teng jobon ku bel-belan mau cek nang mule.
1: Nggih.
2: Enten nggih pondo coba.
1: Wonten. Nek mboten enten nggih kula padosaken ten kidul mriku lho, kidul.
2: Kidule.
1: Nggih, se, kidule studio Suara Jombang lagi ke Ponorogo.
2: Terang.
1: Kulo pasrah pokoke bahagia ngoten nggih Pak Breng.
2: Nggih. Nggih salam nek kagem duwe ki mau.
1: Nggih.
2: Amo yeti wae kale Bunda Wiwi wae sing karep kerja sampean to.
1: Nggih.
2: Mas ini ku mboten nyalem kulo kulo sami nek lupa.
1: Nggih.
2: Nek Pak Sukarti apa Bram wis panggane. Mboten kadhe dilengaken.
1: Wis otomatis nggih. Nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penacul. Oh, lah niki. Sugeng siang gayeng marem.
3: Gayeng marem. Ketong buat.
1: Lah napa ngujeng?
3: Boten. Kula ngguyu kali putri Solo lho ketan. Antri gaisa-isa.
1: Sinten Putri Solo niku?
3: Anteng ojo ayu tapi kok wikun. Kok iki kanca. Kok nek jane jan ketunggu iki caitan. Kok iki kanca niku ayu tapi kok wikun.
1: Nggih. Mboten pikun.
3: Betamu.
1: Ngoten iku secara gak usah diterusno.
3: Kurang betamu.
1: Ngoten niku secara psikologis ngoten niku nggih. Kathah sing dicekel.
3: Nggih, paham kula paham.
1: ada yang dicekel, akhirnya dicekel. Napa salah sejine wonten ing mrucut.
3: Pak Bureng lan napa niku?
1: Lan napa?
3: Pak Bureng
1: niku. Niku rumaos e mboten dikonco kalih Pak Jono.
3: Oh, lan niki mriki ya. Kula kanca Pak Bureng kali wise.
1: Gak di konco Pak Jono ya ora apa-apa.
3: Kula konco.
1: Di konco Babram niki lho. Aduh lucu. Napa niki?
3: Diparingi Saliwang-wang nggih.
1: Saliwang.
3: Nggih.
1: Saliwang kok Saliwang seba? Selenco. Kok iso Saliwang maneh?
3: Kula sik. Nggih,
1: selenco.
3: Nggih, ditakoni ngalor. Lah kok

0: ting sana.
1: Aduh, aduh. Kulo nek
0: ujung temenan ya.
1: Pokoke nek kali tiyang sepo-sepo kulo nu mboten wani, kuwatir kualat.
0: Ayo. Wong tusing sana gak oleh.
1: Aduh. Nggih.
0: Wong mbina dipunyara wawan. Kok njaluk pinara kok dirungguno ta piye?
1: Aduh.
0: Nggih. Matur suwun, Mas Indra.
1: Nggih, sami.
0: Potong kulo seneng. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Oh alah, wis pokoke bahagia mawon nek dina Jumat-Jumat yang betul-betul sedih bahagia tok mawon nggih. Wis ngrungokno gayeng marep, ngrungokno gayeng marep mesenep wetenge. Oh alah nggih pun jam setunggal langkung 57 berarti jam kali kurang 3. Ken sa niki Pak Mas Prayoga kit mau ki sampe kreting tangane. Sik. Sugeng siang gayeng marem.
2: Sugeng siang Mbak Ninda, assalamualaikum. Nggih,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.
2: Kayang marem kawe ati ayam tur tentrem.
1: Nggih.
2: Niku request lelakon anak Soleman bene waktune cukup.
1: Anak Soleh, nggih.
2: Sama ibunda kula suci hatine.
1: Siap, nggih Bunda.
2: Salame kagem inten niku Bunda Wiwi, Mama Titin.
1: Nggih.
2: Pak Sukarti lan samutahe kemawon.
1: Nggih.
2: Buat Manda, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya berhasil Mas Prayoga. Wow niku. Ya Allah. Nggih, matur nuwun sangat kagem panjenengan sedaya ingkang tansah setya tuhu, ingkang sampun nderek pinarak mriki. Alhamdulillah sampun pas jam kalih kurang kalih menit dados niki. Badhe kula tutup rumiyin, tapi niku lelagone pun sedaya nggih menika lelagon ingkang panjenengan kersakaken dados pun siap kula puter sedaya mangke ngantos jam 3 sonten nggih. Nah sakniki kula badhe nyuwun pamit saking ngarsanipun panjenengan, matur nuwun sanget angin panjenengan sesarengan wonten adicara niki. Pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten nyajaki dhateng mana panjenengan sedaya. Sing melbune telata, sing mboten saged nampi telepon jenengan, utawi sing lalian lho, sing lalian iki ancene pas jos pokoke. Nggih pun dimaklumi mawon nggih. Matur nuwun sanget wonten sesarengan kula panjenengan siang menika, kula nyuwun pamit rumiyin, sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun. Kata Prabowo, Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar $150 miliar atau setara Rp2.500 triliun per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik.
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85.000 euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan dulu.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co yang berjudul begini, PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Aditrianto menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Baik mitra Suara Jombang, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di ruang dengar Anda di program Dangdut Asik Suara Jombang. Tentunya hadir sama nanti di jam 5 sore dengan lagu-lagu dangdut konvensional, dangdut kenangan ya. Menemani Anda dengan sore hari ini yang beraktivitas, juga mungkin yang lagi istirahat ya, baru saja pulang kerja, bisa stay tune di sore hari ini di program Dangdut Asik Suara Jombang. Oke, sekali lagi lagu-lagu konvensional, lagu kenangan Anda nanti bisa request di 0812 3599 3737. Baik mitra, sudah disiapkan beberapa komposisi bagus sore hari ini, dan tentunya untuk Anda semuanya tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang di program Dangdut Asik Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
1: Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan buruh PT Sumber Gera Sejahtera atau SGS di depan kantor Pemkab Jombang pada Selasa 23 Juni 2026 pagi berlangsung aman dan kondusif. Perwakilan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang diterima langsung untuk berdialog dengan Wakil Bupati Jombang Salmanudin bersama sejumlah pejabat terkait dan manajemen perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya adalah penolakan PHK, perlindungan hak pekerja, serta evaluasi sistem outsourcing. Menanggapi hal itu, Gus Wakil Bupati Jombang menegaskan bahwa Pemkab Jombang akan mengawal proses penyelesaian persoalan ketenaga kerjaan ini dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Pemkab juga menyiapkan langkah konkret mulai dari koordinasi dengan pengawas ketenaga kerjaan hingga rencana inspeksi ke perusahaan. Pemerintah berharap solusi terbaik dapat ditemukan sehingga keberlangsungan kerja para buruh tetap terjaga.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
2: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
4: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
5: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
6: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
5: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
6: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
5: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
6: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
5: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
6: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
5: Gratifikasi bu, gratifikasi, pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
7: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini,

hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.com.

Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

Masih di program Dangdut Asik Suara Jombang Mitra, dan masih bersama Ade. Satu komposisi bagus dari Cici Paramida, spesial untuk Anda. Selamat sore untuk Abah Bram. Baik, langsung saja kita klik lagunya. Ada 10 Macam Kamu dari Mansur, spesial buat semua pendengar Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirina. Kullu ummati utawi sekabehane umat ingsun, mu'afa iku disepuro, illal mujahirina kejaba pira-pira wong sing ngedengake perbuatan maksiat. Maksudnya ngedengake niku nggih ngetokno, iki anjene basa-basa kitab ning kadang ngoten niku mboten pahamno apa ngedengno niku ngoten. Ngetokno, ngetokno nggih.
3: Wa inna minal majanati, wa inna

Fayaqulu mongko ngendika sapa Allah ya fulan amilta albarikata kada wa kada. Ya fulanu wahai fulan amilta ngamal sapa sira albarikata ing dalem wektu bengi kada ing mengkene wa kada lan mengkene. Waqad batalan teman-teman sewengi-wengi sapa rajul yasturuhu rabbuhu yasturu iku nutupihu ing rajul sapa rabbuhu pangerane rajul wayusbihu lan manjing esuk sapa rajul yaksifu yaksifu ingku mbuka sapa rajul sitrallahi ing tutupe Allah anhu saking rajul. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa. Kabeh umatku ingku disepura. Nggih maksude niku nek nglakoni dosa terus mari ngono gelem do tobat, tobate temenan nggih disepura. Ngoten lho Bapak Ibu, mboten kok terus mutlak kabeh umatku disepura. Berarti angger nglakoni dosa disepura, nglakoni maksiat disepura. Nek gelem tobat, wonten terus e ngoten. Dan yang orang tobat nggih mboten disepura. Nonton. Cuma dari itu ada yang dikecualikan. Illal mujahirina kejaba wong-wong sing ngetokno maksiate. Nggih. Dadi nek ana wong kok nglakoni dosa, nglakoni maksiat, terus mari ngono dosane ora diketok-ketokne, ditutupi, ora dicerita-ceritane, ora ceritakno. Wong Allah nutupi kok malah tutupe dibuka, dikandak-kandakno. Lah, ngeten niku lho sing mboten disepura kalih Gusti Allah. Wong Allah wis nutup-nutupi, wis gak diduduh-duduhno, malah kene buka dikandak-kandakno, dicerita-ceritakno, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan dosa-dosanya. Malah kadang sing disoting ngoten niku bangga padahal dikeki rompi oren ngoten niku. Tambah bangga, tambah guyang, guyu, tambah doda, dada. Lah ngeten iki jenenge bangga dengan dosa-dosanya. Ngoten. Dan ini jenenge al-mujahirin. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Kabeh umatku iku lho nek nglakoni dosa niku disepura, kejaba wong sing ngetok-ngetokno. Lah ngetok-ngetokne niku wau. Ana wong nglakoni dosa wis ditutupi Gusti Allah, ora diketokno akibate, ora diduduhno akibate. Dadak malah cerita-cerita kondo-kondo. Gawe status, gawe postingan, ya tambah konangan. Wonten. Nggih. Dadi masya niki nggih perbuatan elek niku nek iso aja dicerita-critakno, aja dikandak-kandakno. Ngoten niku nggarai ora disepura kalih Gusti Allah. Padahal Allah niku niki kullu ummati mu'afa, kabeh umatku iku disepura kalih Gusti Gusti Allah. Kurang api piye Gusti Allah. Nggih. Dadi kula kalih jenengan niku Bapak Ibu bener-bener disayang kalih Gusti Allah. Dadi perbuatan elek sing wis dilakoni menungso, nggih. Niki menungso dikeki kesempatan kongkon tobat. Ngoten. Lah nek wis tobat niki mangke catetan amale langsung dihapus sing elek-elek niku seret resik mbonan. Dadi benjing-benjing tenggene dinten kiamat wayahe enek pertanggungjawaban niku kan dasar sing digawe meminta pertanggungjawaban kan buku catetan amal niki. Lah nek buku catetan amale ora enek sing elek kan nggih aman. Jadi sing dicatetti kalih malaikat niku kena dihapus. Wonten. Dadi angger menungsa niki gelem tobat, ya catetan niku dihapus.

wis dikei kesempatan tobat kalih Gusti Allah. Nggih, mergo prinsipe awake dhewe niku disayangi Gusti Allah. Nggih, awake dhewe niku dieman kalih Gusti Allah. Ojo sampai ciloko, ojo sampai sengsara, besok-besok panggonane neraka. Kula benjenengan niki disayang Gusti Allah, ya apa ben mulya, bejo, jaya, besok panggonane swarga, makane nglakoni elek niku mawon. Nggih. Niku masih diberi kesempatan untuk menghapus. Wis dikei kesempatan Bapak Ibu. Ijek ora gelem, ijek bali lo. Malah diterus-terusno lek nglakoni dosa. Ngoten niku Allah nggih ijek sayang Bapak Ibu. Nggih ijek sayang. Nggih. Buktine napa? Allah sing ngresiki dosane wong niku dhewe. Carane ngresiki, wong niki diparingi ujian sing ora enak, ora enak. Nek dikei ujian ora enak, kok ndekne sabar? Sabare nampa ujian sing ora enak, niki iso ngresiki dosa-dosa niku wae. Jadi bisa jadi, ngapunten, wong niku dikei ujian ora enak, niku memang niki justru sayange Allah tenggene menungso. Ora kok malah ngresula jane Gusti Allah ku piye to karepe? Aku ki jane ya wis salat, ya wis poso, perintah-perintah wis tak lakoni kok jek dikeki lara. Gak ngerti lara niku ge ngresiki dosa. Wonten mungkin awake dhewe iki ora krasa nek ngomong kadang nyelekitno wong liya, nyelekitno tangga. Lah niku dosa. Allah niku kepengin ngresiki dosane wong niki wae. Lah carane niku lah kon tobat dhewe ora gelem ya diresiki Gusti Allah. Nah carane ngresiki niku kadang diparingi ujian sing ora enak. Dikei ujian ora enak kok ndekne sabar, sabare wong niki ngresiki dosa. Wonten dawuh nika khumma yaumin yukaffiru dzunuba sanatin. Wong diparingi lara panas sedina niku lho nglebur dosa setahun. Nggih to nggih. Wong lara panas kan mboten enak. Dadi gak enak niki ujian, kok dene sabar ngentekno dosa setahun. Mangane lek jenengan pas lara mbarno ae. Ben tambah rewesik dosane. Ora ngono kok malah dimbarno. Jadi sing diganjar niku nggih, sing jenengan entek dosane niku nggih, nek dikei lara sabar, terus sabare riwa-riwi golekno obat, moro nang dokter, nambakno rono, nambakno rene. Lah niku sing ana nilene niku actione niku lho, tandange niku wae. Lah nek mok tengok-tengok ae Allah wong lara sing maringi Gusti Allah, waras sing maringi Gusti Allah. Nggih. Terus ora gelem berobat, ora malah waras tambah bablas ya iya. Nah niki. Wong sing dinilai niki riwa-riwine niki lho Bapak Ibu. Ngoten. Makane diparingi lara panas sedina tapi gelem berobat rono-rono. Ngoten. Niku ngresiki dosa setahun. Ngoten. Nggih. Dadi kadang Allah niku nek kepengin nyedekno kawulane niku kadang diparingi ujian ngoten niku. Malah wonten dawuh saking Kanjeng Nabi niku idza ahabballahu qauman ibtala. Dadi nek Allah niku seneng nanggone kaum malah diparingi ujian. Ngoten. Mergo nek diparingi ujian terus dekne tambah eling, tambah nyedek, tambah nyedek, tambah nyedek. Wonten tenggene Gusti, Gusti Allah. Kadang diparingi ujian sing ora enak, ora enak. Justru ternyata ini menjadi sarana untuk mendekatkan orang ini dengan Allah. Jadi wonten cerita niku Bapak Ibu, ana wong niku diuji Gusti Allah niku masyaallah anake mbau wetik metitik kandhan-kandhanane mendelik. Dadi mbau wetike pitung wong. Pitung wong niku ana wong pitu mbau wetik kabeh niku ngelumpuk dadi siji mbetike arek niki. Wonten.
Sampai wong tuane niku lenger-lenger iki piye carane ngatasi ben gak mbethik. Sowan nanggone kiai. Yai, lah nggih anak kula niku lembau wethike ra karo-karuan. Mbethik kok sampai pitung wong kok nggih kula niki jenengan paringi amalan, paringi donga ngoten kersane anak kula mboten nemen-nemen mbethike. Dawe yai, ngene lho cak, sampean ku nek kepengin anake iso apik ora nemen-nemen lek embeti. Eh, awakmu nek bengi tangi yo. Aja turu ae jam 3 bengi tangi. Setengah 4 tangi. Tahajud, ndonga, nyuwun nanggone sing kuwasa. Mergo nek wis tengah wengi, langit ku dibuka karo Gusti Allah. Sapa sing nyuwun tak paringi. Sapa sing njaluk sepura tak sepura. Sapa sing nyuwun rezeki tak paringi rezeki. Iki kesempatan. Makane nek kepengin anake sampean niku apik, ya nek bengi tangi yo. Nyedhek nang sing kuwasa tahajud. Ngoten yae nggih. Iya, mulai lakoni saiki. Wis ta sampean lakoni. Insyaallah mbethike kurang anakmu. Dilakoni temenan Bapak Ibu. Dadi anggar bengi niku jam 3 setengah 4 tangi tahajud. Anggar bengi sampai setahun niku anggar bengi tahajud mawon. Nggih alhamdulillah barokah lek tahajud niku berangsur-angsur mbethike niku rodok sudo berubah iso dadi apik iso dadi apik iso dadi apik. Lah sareh ning wong niki pun setahun lek tahajud niku pun kadung enjoy. Pun dadi pakulinan, dadi pun otomatis. Wanggro jam 3:30 wis tangi, 3:30 tangi, kadang-kadang jam 3 tangi tahajud. Soale wis kadung kulino. Wah, akhire angger bengi tahajud terus. Dadi ndekne iso tahajud niku gara-gara dikeki anak sing bethik ning iki, maka nenek anak yang berdi ini aku aja kesusu dan nyalah-nyalah no anak ini anak yang sopo gitu. Kok malah anak yang sopo itu cara Allah ben wong ini tambah cedek nang Gusti Allah ngonten kongkong dungo malah kadang sing anak wis api-api malah ratau tangi melungker anakku wis genah-genah tambah diwenak-enak nolak itu ruk. Jadi ujian sing ora enak, gih. Niki ampun salah paham menyikapi gih. Itu bisa jadi, gih niki. Allah niku malah sayang nanggone makhluke. Konten idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jadi nih Allah niku seneng. Malah wong niki dikai ujian. Konten. Jadi diuji ben tambah cedek nanggone Gusti. Gusti Allah akhirnya nggih ngeringik-ngeringik tenggene Gusti Allah. Nyebut-nyebut asmane Allah. Dadi Allah niku seneng nek wong kok ngeringik-ngeringik DP-DP ngoten. Seneng Allah niku. Tapi nek enek wong kok petita, petiti kemelewinti, mboten seneng Gusti Allah. Mangane nek enek wong kok gak gelem donga. Nggih, Allah nggih mboten seneng mergo wong gak donga niku berarti ndekne sombong. Itu menunjukkan betapa wong niki ora butuh nanggone Gusti Allah. Lah nek ndonga kan butuh nang Gusti Allah. Wonten. Mangkane wali-wali nika nggih, wali Allah lho nggih, mboten wali murid. Niku lek ndonga niku nggih ora kok mergo kepengin diparingi apa ta apa, mergo awake dhewe ora usah ndonga wis diparingi napa-napa kali Gusti Allah. Lah kok ndonga ya ge nunjuk nole awake dhewe niki butuh tenggene Gusti Gusti Allah. Dadi wali-wali kuwi lek ndonga wis pokoke ndonga. Nggih. Ben ketok nek awake dhewe niki butuh tenggene Gusti Allah. Mergo nek wong kok gak gelem ndonga niku ya ora nyedhek nang Gusti Allah, ora ngringik-ngringik nang Gusti Allah. Akhire kaya-kaya ora butuh nang gone Gusti Allah. Padahal teng donya niki lho Bapak Ibu. Sopo sing ora butuh Gusti Allah? Ora enek Bapak Ibu. Kabeh butuh nanggone Gusti Allah. Masih jaduk bleguduk paribasane. Ditembak lakak-lakak. Nggih, disuduk mantuk-mantuk, dibedil mecicil. Niki lak wong sakti ya nggih.
Dia buang ora kobong, dicelup banyu lho ora teles. Iso mabur tanpa suwiwi, iso nyelentik tanpa jentik, malah iso ngilang ora iso balik. Ya, iki sakti niki. Niku mawon ijek butuh nang gone Gusti Allah. Wong sing saktine kados ngeten niki lho, iso mabur tanpa lar. Iso njajan tanpa bayar. Kan sakti njajan ra bayar. Niku lejek butuh Gusti Allah. Lah buktine, nafas niku. Awake dhewe iso bernafas. Awake dhewe iso ambekan. Niku sapa sing maringi nek mboten Gusti Allah? Sapa sing iso ngendhalekno nafase awake dhewe niki? Ora enek Bapak Ibu. Nggih. Wong sing iso mertahanno lho sapa sing iso ngendhalekno niku? Mboten enten. Nggih, kejawi namung Gusti Allah. Awake dhewe tidur, terlelap dalam tidur, kondisi mboten sadar. Wong turu niku lha mboten sadar to nggih. Ora iso ngendhalekno awake to nggih. Nggih. Wong turu ku ora ngerti apa-apa, gak sadar. Tidak bisa mengendalikan diri. Mangkane maling-maling nih kok. Niku nek beraksi ya ngenteni wonge turu, soalnya nek turu ora iso mengendalikan. Nah, lah nek jek urip ngoten niki, jek melek ngoten niki lah iso ngendalekno. Lah nek turu kan wis ora iso. Ngoten. Wong nyatane ndekne turu ya jek ambekan. Nah, malah ana sing ngworok buanter barang kok. Nggih. Lah iku upama mandek jegrek ngono apa gak bar niku. Nah, bar temenan wis. Sopo sing maringi ambekan ngoten niku. Niki contoh-contoh niki. Niki bukti sing ketok melok-melok nek menungso niki butuh tenggene Gusti Gusti Allah. Lah niku dibuktikan dengan cara nyedek nang Gusti Allah. Ngoten. Lah kadang-kadang wong niku lali. Belakraan tekan dindi. Lah karo Gusti Allah dikei ujian sing ora enak, ora enak. Jadi nek wis ora enak lagi gelem nyebut ya Allah, astagfirullah. Lagi gelem muni Allah. Jadi muni Allah yang ngenteni ora enak dhisik. Mangkane awake dhewe iki nek wis diuji sing enak-enak ngoten iki linga nang Gusti Allah. Ngoten. Engko nek gak eling, Allah ku carane ngelingno ngoten niku. Dikei ora enak. Mergo biasane wong ku nek ora enak niku iso eling Gusti Allah. Tapi nek enak niku sing akeh lali terus blakraan teko ndi-ndi rata-rata niku ngoten niku. Ngoten. Mangane dielingno karo Kanjeng Nabi mumpung sehat. Nggih, mumpung urip niki lak enak kabeh to, gunakno sehate gawe eling nang gone Gusti Gusti Allah. Ngoten nggih, dadi niki uang niki disayang kalih Gusti Allah sampai ngelakoni dosa mawon niku nggih ditutup-tutupi kalih Gusti Allah. Lah kok malah kene mbuka tutupe diceritakno rono rene. Mangkane Allah mboten nyepura nek enek uang malah nduduh-nduduhno eleke nduduh-nduduhno dosane. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu jami'an wa la tafarraqu fa innal barakata ma'al jama'ati. Kulu padha mangano sira kabeh jami'an khali, jami'an khali kumpulan maksudnya bareng-bareng. Wala tafarraqu lan aja pisah-pisah sira kabeh. Ba innal barakata mongko sak temene barokah iku ma'al jamaati ing dalem sertane kumpul bareng-bareng. Rawahu Ibnu Majah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulu jami'an wala tafarraqu. Fa innal barakata ma'al jama'ati. Podho mangano awakmu kabeh. Kulu jami'an. Le'e mangan jami'an kanti bareng-bareng. Berjamaah niku bareng-bareng. Makan bersama lah, makan bersama. Dadi ana istilah buka bersama
Lah niki, niku dasare niki kulu jami'an. Mangan bareng-bareng. Mangano bareng, bareng-bareng niku bahasa Arabe jamaah. Dadi nek enek salat kok jamaah, berarti salat bareng-bareng. Nek enek makan kok jamaah, berarti makan bareng-bareng. Wala tafarroku ojo prenco-prenco, ojo pisah-pisah, maksudnya ojo mangan dewe-dewe. Jadi makan bersama niki diperintahno kali Kanjeng Nabi, minimal niku nggih lingkup dalam keluarga. Nek makan bareng-bareng, ojo dewe-dewe. Kuwi nek dewe-dewe sing mburi ora uman. Niku logikane ngonten. Nggih. Dadi masih ora atik kadis-kadisan niku lho nek mangan dhewe-dhewe iku iso-iso sing mburi ora uman. Ngonten nek ketok enak iwake ijek nambah sego. Ngonten. Segone ijek nambah iwak, terus suwe-suwe entek. Sing mburi ora uman. Lah nek bareng niku iso dirasakno bareng-bareng. Makanya terus disebut fa innal barokata ma'al jamaah. Mergo keberkahan niku manggone tenggene bareng-bareng niku wae. Dadi sampai Nabi Ibrahim niku dadi khalilullah. Itu salah satu penyebabnya nggih niki. Nggih. Wa ma ta'asyaitu wa ma ta'waddaitu illa ma'addoifi. Aku ora makan pagi, ora makan sore, kejobo bareng-bareng karo tamu. Jadi Nabi Ibrahim ini golek dahar, ora tau ijen. Mesti golek konco, bareng-bareng. Jadi nenek tamu ya diparingi daharan terus makan bareng-bareng. Illa ma'addoifi, kejobo bareng-bareng karo tamu. Jadi nek sedina niku kok mboten enten tamu Bapak Ibu. Niki sering kula aturaken. Nabi Ibrahim nggih medal. Weh, medal lu golek wong anggar ketemu wong ditakoki, anggar ketemu wong ditakoki, "Cak, sampean wis sarapan apa durung?" "Durung, ayo sarapan bareng-bareng karo aku." Wonten. Dadi anjene Nabi Ibrahim niku nggih loman nyah-nyoh-nyah-nyoh, brah-brah-brah-brah, seneng aweh. Nonton, nek dahar ora tau ijen, iki bareng-bareng. Golek wong dijak mangan bareng, dijak dahar bareng. Nonton. Makane barokahe wong sing loman, seneng aweh, nyah-nyoh-nyah-nyoh, ngeten seneng sedekah, kados Nabi Ibrahim niku anak turune dadekno wong hebat-hebat. Nonton. Putrane Nabi Ibrahim lak kale, Ismail kale. Ishak. Dari Ismail niku turun sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad niku nasape sampai Nabi Ibrahim niku teko Nabi Ismail niki. Hebat-hebat Bapak Ibu. Dari Nabi Ishak niku turun Nabi Yakub. Nggih. Nabi Yakub niku istilah lainnya niku Israel. Makanya nek teng Quran ya bani Israil, wahai anak turune Nabi Yakub. Jadi Israel niku nama lain Yakub. Jadi ora Israel, Israel sing perang karo Iran niku ora. Niku lak Israel niku. Dadi niki nek cara analisane salah satu penyebabe anak turune Nabi Ibrahim hebat-hebat. Bahkan dari jalur Ishak niku dadi nabi-nabi Bani Israel niku. Niku ya mergo wong tuane niki Nabi Ibrahim seneng aweh, nyah-nyoh-nyah-nyoh, seneng sodako, nek dahar ora tau ijen, bareng-bareng. Nah niki sing diarani barokah niku ngeten niki. Fa innal barokata ma'al jama'ati. Mergo barokah niku nggih, tenggene bareng-bareng niki, Pak. Dadi dahar atase mangan bareng-bareng niku ndadekno berkah. Berkah niku gampangane apik lah Bapak Ibu, apik nggawa kaapian. Lah kaapian niku nggih macem-macem. Nggih termasuk salah satu faktor kaapian niku diantarane anak turune niki didadekno anak turun sing hebat. Hebat. Apik maneh niku lek makane bareng-bareng. Ngoten. Niku nggih niku wau semuanya bisa merasakan
bareng-bareng. Lan ijen-ijen. Gini ku mau iso-iso sing mburi ora uman. Wonten. Nggih. Lale kadang ora krasa ngene walwil-walwil suwe-suwe lawuhe entek-entek dhewe. Lho, la iki sing mburi ora uman iki. Lah nek bareng-bareng kan mboten. Lah niki jenenge barokah niku ngoten. Wis wong intine barokah niku ziyadatul khair, tambahe kaa pian. Dadi jenenge makan bareng-bareng. Wis minimal sak keluarga lah Bapak Ibu, sak keluarga. Dadi karo lingkup keluargane makan bareng. Ngono kan ketok apik. Bali mangan dhewe-dhewe calcul-calcul niku nggih ora ketok apik. Mangane al barokatu fa innal barokata ma'al jamaah. Keberkahan itu bareng-bareng. Wonten. Atase makan mawon ku lek bareng-bareng ya barokah. Nggih. Salat niku nggih ngoten. Jenengan salat ijen karo bareng-bareng ya seje. Luweh berkah nek salate jamaah, salate bareng-bareng. Nah jenengan salate jamaah niku aman, Mas ya salate karo mblarah ngoten aman. Insyaallah akeh diterimane. Tapi lek salate dhewe niki sing berat niki. Wonten. Soale lek dhewe niku ora-orane salate khusyuk, fokus, konsentrasi, ora mblarah teko ndi-ndi. Nah niki jujur mawon awake dhewe niku lek salat ijen mblarahe karo orane niku kinten-kinten akeh pundi. Nah akeh mblarahe wis diakoni ora diakoni. Lah nek jamaah niku aman, jenengan jamaah wis karek manut imame ngoten mawon. Wis imame rukuk, sujud melok sujud, ora usah ngitungi rakaate. Ngoten. Delalah imame lali pisan. Ora enek sing ngelingno wong makmume angger manut ae. Dadi salat zuhur iso dadi 6 rakaat kok suwe ngoten. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Suara Jom.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten

berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja.

0: Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Anya, warga Desa Kaliwungu, yang melaporkan adanya wanita paruh baya yang terjatuh dan membutuhkan ambulans dengan keadaan lemah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PMI Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari kompas.com. Sekitar 1000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra. Saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Alvino, warga Desa Pandean Ngoro, yang melaporkan pasien leukemia dengan kondisi drop dan membutuhkan ambulans. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PMI Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
3: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil.

Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Tira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2026, pukul 01.38 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Wahyu, warga Desa Blimbing, yang melaporkan adanya kebakaran gudang di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Ngawur Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
4: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, ra ono sing luwih indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.
5: Yo ki
4: umpomo lho mas.
5: Mati oke trit.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi anak-anak, dan tidak memuliakan alim ulama. Hadis riwayat Ahmad, Tobroni, dan Hakim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
3: Di malam yang sesunyi ini.
0: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
4: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
5: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
7: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, saat kampanye calon presiden biasanya banyak mengumbar janji manis kepada warganya, tak terkecuali presiden terpilih Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador yang memiliki janji berbeda dari pemimpin dunia lainnya. Salah satunya dengan memberantas korupsi. Lantas, bagaimanakah caranya? Pertama, Andres berniat menjual pesawat kepresidenan lantaran dia malu menggunakan pesawat di negara yang miskin. Kemudian, dia juga berjanji hanya akan mengambil 40% dari gajinya setiap bulan. Andres hanya akan membawa pulang gajinya sekitar 108 ribu peso atau setara dengan 84 juta rupiah dari total 270 ribu peso atau setara dengan 200 juta rupiah. Andres menyebut tidak akan ada pejabat yang bakal mendapatkan gaji melebihi seorang presiden di Meksiko.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Parela. Cetayu, kon ku angar tak kucing kon iki.
1: Apa?
0: Ya salah, ngene ku kliru.
1: Sing bener apa?
0: Ah, saparutah lho.
1: Saparutah ya padha emak saparela emang.
0: Kon krungu jala-jale kok mulo maju ae. Iki dudu bagianmu le kon iki.
1: Oh, blane Pak Gus.
0: Kon iki iso jala-jale.
1: Kon jala-jale maneh kok gak iso lho.
0: Oh, tapi ya kesuwen nyeni ae. Tau ngedungno sawah bareng.
1: Ayo sing mulange bapakmu ya.
0: Tapi latihan ngidung main kudu nuk sawah ya sisa terus kumpul kanca terus yo ngene iki lak ngono.
1: Nuk kebon barang misale barongan ngono ya.
0: Sik, jelas-jelas ayo dodol tinuku sing dhisik aku barek kerja mari terus barek safari mari. Sange barek menawar dadak kok tumpuk. Tadi dadak kon dhisik iya ae boleh. Isa sik.
1: Ya isa kok.
0: Ayo
1: tapi sik ya.
0: Iya wis.
2: Reman lho.
0: Awas kang kliwe yo.
1: Mbok nek gawe temen tak kuwetak temen lho.
2: Lapo.
1: Ketang cicing.
2: Pas sama karo cilik ya.
0: Saya ngedung tak umat kok niku.
1: Ayo.
0: Nongko mampune mati, yupai mati trondol babi.

0: kanina.
1: Lakon sambut, oh, bukaan ini, tak?
0: Bukaan kidungan ini, lho.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Rumono, tak buka ya?
1: Iya. Sampun kados, dereng mesti yang boten rusak.
0: Lakonnya celono, apa ini?
1: Monggo derek-derek celanane Kartolo sampean tumbas.
0: Ana kabohan iki to.
1: Kon nek ngrombengi celanamu dhewe lha apa celane kancane kok tawakno wong.
0: Wis kadegen kok to.
1: Ayo mlaku-mlaku.
0: Ayo aku. Mlaku wis nang aku.
1: Ya.
0: Ana iki cilik-cilik.
1: Enak.
0: Cilik mau nambah.

0: jeng-jeng kok julekno iki.
1: Kae kok nak koyo wayang golek ayo.
0: Kok koyo wayang titi.
1: Mau rek ngene yo aku iki sumpek yo anane tak rawang ngidung-ngidung
0: mongen. Takon sumpek bandak.
1: Lho ngene lho. Tak dodono persoalane.
0: Wis persoalan apa?
1: Aku lak mlaku-mlaku ah.
0: Wis,
1: tapi gak nang tunjungan yo.
0: Nanti
1: laku-laku nak pinggir kali yo, karo nyambut gawe karo sis-sis. Sebab nyambut gawe lek dipeng-pengno terus awak rusak. Cara dadi lek pegel yo ngasu, ngono lho
0: ya.
1: Terus dadak ana arek wedok nangis yo.
0: Sana yo.
1: Yo, becik.
0: Kan iku lapar nek mau ngono.
1: Loh, aku dadak ndelok rupamu eling bapak yo.
0: Kok kate sampel ah. Wong bapakmu koyo ngene iki lho, lek yo ganteng karo bapakmu.
1: Kang ngono yo, ngesakno arek iku tak takoni jarine kate dipeksa rabi karo bapakne. Arek gak gelem terus minggat.
0: Wong tuane sing salah iku.
1: Lah ya saleh yo ngene.
0: Anu yo. Wong salah kok saleh.
1: Salah.
0: Heeh salah.
1: Arek durung cukup umur kadhe sik sing sekolah aja di apa no?
0: Aja dirabekno.
1: Lho, lak eling aku nu kaset loro pangkon niku.
0: Ya eling ae lah mesti gawe awake dhewe.
1: Ngawur kon durung melok.
0: Wis melok kon niku. Nek meloke panjenengan gerem melok bahane lak teko aku aku niku. Kone iki. Lali-lali mbek kancane kene iki.
1: Pak, bahan sing ndi? Mawur.
0: Lah bahan kono nggonku iki kok.
1: Lha iku lek nagih utang iki kok.
0: Nagih utang sing entekne ya bojomu dhewe kene.
1: Terus ngene yuk, terus tak dalan nduk omah ya sakno tak tolong tak laporno karo Pak RT lek nyoto-nyoto arek iku banyak minggat. Terus tak balekno nang wong tuane dek gak gelem wedi, terus tak nemu nyambut gawe yo yo nyurung cikar ya nyurung bemu kayane tak gawe ingone arek iku sakno jane ngono nit rasane atiku iki.
0: Nit e.
1: Niting ngono kapankah aku bisa hidup berganting.
0: Dimane berganting ngono berwedi ae. Bersamping. Samping lho.
1: Iya dadi saiki aku yo kadang-kadang nek bengi yo melok arek-arek, yo melok grup arek-arek kadang-kadang.
0: Ngene lho ya. Dadi nek kon niku ben bengi ngluyur melok grup barang apa meneh arek wedok jange kon sirap sih.
1: Iya.
0: Kon rabi.
1: Lah iya wis ngerti wong padha anu
0: lah iya padha wayang aneh ya. Aku masalah. Kok kon nang goyo iso koyo ngene rek.
1: Lho sapa? Lho adik.
2: Sis. Apa sama ndok kene iku?
1: Lho lah iki malah hubungan nyambut gawe karo Yayi dadak dijak ngidung.
0: Lih, iki siapa ya? Iki adikku. Adik sekandung
1: engkang Yayi.
0: Engkang Yayi ya.
1: Oh, ingkang rayi,
0: rayi ini ya?
1: Iya, Dik.
0: Sak apa sak pada ya?
1: Iya.
0: Tegese sekandung ya?
1: Ya sak kotak lah pokoknya.
2: Cak. Aku ndelok iki lho, Cak. Kanca pun lagi jenenge sapa sih?
1: Ya, ayo.
2: Lho, lanang ta wedok, Cak?
0: Lek iki kepengin ndelok.
1: Aku mau kepengin ndelok, ngawur
0: ya. Tegese ndelok omahku.
1: Lha apa omahmu mau masak?
0: Iki bayi anak penak temen ya?
1: Adik.
0: Adik. Iya, aku nek aku nek roh arek wedok ayu ngono omongmu lho mencela-mencela.
1: Le, apa sih ayu apa sih? Kok arani wedok
2: kan? Iku lho, aku nek ndelok lambene koyo wedok, tapi sikile kok lanang.
1: Iki apa ya arane ngene
2: iki? Ayo apa?
0: Iki mesti arek iki bagi saran gak ya. Ngene lho Mas Solo ya. Pokoke ya wis pokoke
1: aduh
0: masalah kok. Ora apa sih kok.
1: Ora apa lambe kok diwiti.
0: Gak ngono aku pokoke ya nek teman-teman iki kadhe sampean aku I love you.
1: Kon mau
2: eh mau jok gelem cak. Mau gak gelem kok.
1: Mbek gak apa arek iki pacak.
0: Pacak. Wes ana aku iki mateni wong ngono. Ya ora bibing pat mati kabeh ngono.
2: Pacake pira cak pacake?
1: Ya ndelok kari ngejir ae sik yo tak delok yo.
0: Kali ke lapas cete gerak-gerakan ini barang lo katanya opet aku.
1: Pipimu lo ini pajak deh.
2: Tapi ini.
1: Tapi yang dalam siung ika ada iki.
2: Mau jalan aku mengdurung jalan anak siung dengan emak aku.
0: Aku tak semari di pangur kok deh.
1: Iki anak apa kok kesusu? Masih yuk.
2: Aku tinggal ini benar.
1: Apa?
2: Neng tini klo, maju boleh sampai cari kak kerasan lo oma.
1: Kak kerasan tu nanti terus.
2: Hah? Minggat.
1: Hah?
2: Minggat boleh benar.
1: Minggat.
2: Jo.
0: Biyui aku.
2: Cuman ini bilang apa sih om cacak lo semaput paling enak.
0: Cacak lo tulung.
2: Lo, ini sama ngerewangi lah ngoten.
0: Siapa ngerewangi?
2: Amean.
0: Kok kirim aku.
2: Cak, ini gue cak. Aku cak, ini gue cak.
0: Apa-apa aku ya, Yos. Malah kebobohan kan. Sini lo.
1: Lho,
0: apa sih mau ngomong sapa mana?
1: Sampean niku maratuwa.
0: Lho.
1: Pun melok-melok. Urusan anak sampean masih dereng kula lamar tapi kula pun cinta, Pak.
0: Kamu ini kan iki lho, kok.
2: Nggih.
0: Ilinge wong kancamu kok maratuwa iki lho.
1: Saniki anak sampean jange kula rabi, Pak. Eh, dirapi, dirapi. Iku dolormu iku.
0: Tuh bebek lan apa mriki, Dik?
1: Lek cacakmu, lek cacakmu iki duwe lara iku, lara gendeng.
2: Mboten cacak iki opere aku
1: sampeyan ngono ngurusi kula, eh, sampeyan ngurusi paman ning. Lek kula niki pun jange dadi bojone kali ini sampean pun pun aru-aru. Perkara kula damel lek kula damel ini ku urusan kula, Pak.
2: Sabar ta, Cak Ili, aku ki adik bener.
0: Ling, ling, ling, ling, eling, eling, eling, eling. Lah, lah. Lho, eling adik iki to. Lah.
1: Lho.
3: Loro.
1: Lho, yuk. Waduh ya, lho adik.
2: Lah iki sampean apa kok sampean celuk bebek iku lho.
1: Wis pekon ta. Wong aku kok celuk mara tuwa iki lho. Padahal aku yo mung duwe mantu awakmu.
2: Lho. Napa ora aku ngandeng cacak kula sih?
1: Oh, potongane kaya semut padasan.
2: Lho, lho. Lho,
1: sopo iku?
3: Oi, aksi aksi
2: tak tok. Sopo sing calon gane sopo sopo ngono lho.
1: Oh. Bajing.
3: Oh, bajing clear.

0: Bambang pokoke omah iku wis terserah awakmu, aku tak lelono, Dik, ya.
1: Lah aku tuh, Cak. Nek iso ya ayo urip mbek aku bebarengan, nek iso engko ning tini pisan dikumpulno.
0: Gak bisa. Bagaikan sayur tanpa garam.
2: Ngene lho, no, tadi kene nek dilekno karo adikmu ya gelemo.
0: Aku kalau tidak itu berdampingan dengan bakul kapur.
2: Sing ngapur pilih ngamu ngono. Lah aku lak kancamu sih lho.
0: Dik yuk,
2: nasi. Ayo, ini bawa maneh, ini bawa maneh.
1: Ayo, durung-durung gak digecoki Cak Yanyu.
2: Wis gak digecoki.
1: Lho, ngono nang jago lak loro.
2: Bah loro bandak.
0: Wis ayo. Sekarang aku pasrah padamu.
2: Tak kaya apa aku mbawakmu?
0: Soale adikku saiki wis aku pasrah yuk, pokok kok gawe apik. Aku saiki tak oncat teko desa kene. Sebab aku semalu dengan teman-teman.
2: Lho, ada teman-teman. Kan iki sing mbek teman-teman iku apa?
0: Tolah jahe enak jahe, jatuhlah jahe iki. Kuntul jare banyak doke bajul kari cici. Abang-abang,
1: gendero londo.
2: Eh, Tan Titi.
1: Kuburan mayit.
0: Lambi abang.
1: Kutanda mata.
0: Pedak pupur.
2: Dan nampok piling amat.
0: Oh.
2: Untung ah. Wis kok nek kan minggat-minggat to, kok
0: niku. Wis yuk tak tinggal ya, Dik.
1: Loh,
0: opo iku?
2: Loh. Wah, wis temen.
1: Siapa iki Cak Yanyu?
2: Cek tah iku cacakmu iku duwe loro saraf ah. Gak kliru ngomong soro aku.
1: Gak duwe loro saraf gak iku asale ngono lak nulung ning tini ta, lah ning tini ku gak tegon lho Cak Tolo iku.
2: Lah tini ku apane Tolo?
1: Hah? Asale ben kepethuk nduk dalan ngono lho.
2: Kok wong liya ya?
1: Iya wong liya nang saiki mendalem mbek ni.
2: Kartolo mendalem mbek Tini ya?
1: Iya.
2: Lah terus saiki gandeng Kartolo wis gak ana terus awakmu.
1: Wala Cak.
2: Eh?
1: Wis padha gedene iya maren.
2: Iya mo?
1: Iya.
2: Kon seneng?
1: Eh?
2: Bane aku jual mahal ya.
1: Loh, alas sawangane wong lanang kok sampean ditok-tok. Gak kurang wong lanang.
2: Den dia. Wis
1: yang sip iku lak gelem mbak aku.
2: Ana apa sapi lanang tok. Ono aja ngono iki jenengmu sapa sih?
1: Jenengku ta?
2: Heeh.
1: Suciati.
2: Sapa?
1: Suciati.
2: Sarmi.
1: Tidak, ndeloi Cak, kok pentok men.
2: Bari kelapa grabak kuping bareng iku.
1: Masalah Cak.
2: Enggak ono ae.
1: Mangkane gak krungu wong ono sabun wingi.
2: Ono cek peraturan ajar kene iku. Pajen kan begini sinisin nak kok. Saya ingin lo sus ya, jak mati. Siapa?
1: Susiati. Oh, tak digelangsa lae.
2: Kak, Susiati ya.
1: Iya.
2: Kok waktu temen jeneng itu kayak gini. Kok ada yang lambe ni?
1: Iya. Lo, jadilah apa lambeku?
2: Daging.
1: Sus. Apa?
2: Apa mana dia jangan?
1: Om aku. Kata aku apa?
2: Kesana pakai cota. Tergesingono desa ni kampung ini.
1: Desa ni tak. Simo.
2: Eh?
1: Simo.
2: Simo?
1: Mm-mm.
2: Simo itu nanti ya?
1: Simo kalangan itu loh.
2: Oh, ngomongnya itu Pat Ngulon itu.
1: Ah, bener. Kupang terus Ngulon.
2: Kupang Ngulon ya?
1: Iya.
2: Demo ini pira?
1: 100.
2: 100?
1: Iya.
2: Dek, kan ini temen lo ya, aku kamu gak ada uang ya?
1: Iya.
2: Pokoknya
1: kan di... Kalangan itu mesra temen.
2: Mesra? Ya, gak mesra. Aku seneng loh kok mesra.
1: Ya apa ngomong apa?
2: Hari ini nyedek-nyedek tak... Eh, hari ini gak...
1: Oh, jangan ngene tak, Cak. Aku malu, Cak.
2: Ah, Cak, Cik.
1: Hei!
2: Salah panen, lambe itu. Lih, Cus. Terus pokoknya ngene, nek kan ngarep ngomong pada gede ini, ya?
1: Iya.
2: Saya ini, paman kena tak... Iku ya apa ngono? Semoga kayak... Kayak merotowo, mbak. Merotowo lanang pedek itu loh.
1: Oh, iya, wes.
2: Ngerti sih?
1: Wes.
2: Apa sih?
1: Tunjang runcung iku sih.
2: Lah dalah ya ya ya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ya. Lah wis ayo saiki ngeten nang ulun.
2: Lah pisah-pisahan niku.
1: Lah nek sampean ngulun tak tetep nang ulun nek wis padha ae sih.
2: Tak sik entak rabi gelem agak kon niku kok.
1: Aku sampean rabi.
2: Iya.
1: Sik tak tarin awakku dhisik ya.
2: Iya tarin.
1: Susus. Ngapa?
2: Wah, wong-wong.
1: Kon gelem ta dirapi ayu? Ayo gelem sik. Tapi aja kaget lho ya. Ayu iku umure karek sak gongan tok.
2: Kon ngancam aku apa to? Wong jange bojone diancam sak gongan barang.
1: Wis saiki ngene lho aku wis apa jare sampean pokoke aku sampean gawe temen ya gak apa-apa, Cak.
2: Pasrah ya.
1: Iya, pasrah bongkok.

0: kan.
1: Ah, ya tak bongkoki kon ngawur ae ajane suket dadi bongkoki. Nah, teman-teman kon seneng ambek aku ya, kapan-kapan tak nggone wong tuamu tak takokno ya.
0: Iya.
1: Nah, terus wetone apa, ngono gaweane dina apa ngono ae.
0: Weton nyaman apa sih?
1: Weton musik masih apik pola lan dudono.
0: Weton ta?
1: Heeh.
0: Wetonku?
1: Heeh.
0: Sosopon.
1: Sosopon wetonku Jumat Kliwat.
0: Loh. Apa sih tak Jumat Kliwat iku?
1: Jumat Kliwon.
0: Itu men ketemu piro? Ketemu piro?
1: Jumat Kliwon, Jumat papat, Kliwon 6. Papat mbek 6 10 ya.
0: Heeh.
1: Tak weton apa?
0: Sosopon.
1: Sosopon Selasa 5 pon 3 13 14 10 sampai kira mong? Sampai 13 6 likur. Nemlekur terus digaya arisan sing 50 terus dilungno ansip.
0: Loh, nemlekur iku gambare apa cak? Gambare apa nemlekur?
1: Nemlekur iku medeni gambare bebekmu, Pak. Kene lha wong blaran nang gambar-gambar iku khusus kene
0: iki. Ditambahi ngono lho.
1: Aja main HP. Kon dadi bojoku maneh tak pecel gegermu kon.
0: Waduh cak, ya mau durung dadi bojo kok dipecel gegermu.
1: Iki tegese wong lanang iku nglarang aku ekonomis, Dik.
0: Ekonomis.
1: Lu pelit aku.
0: Walah aku ya gak seneng nek duwe bojo nang diurus kikit ngene ku ya mau.
1: Lah tegese ngono aku cara perhitungan, Dik, gak bro-broan kaya kanca-kanca ngono.
0: Sampe niku nyaluk enake dhewe ae. Nek nang warung, ana kancane nang warung melok grumbul, nek wis mari ditukokno, ditinggal.
1: Lah kene apa aku bayari? Kok sudi men ngono.
0: Ya gentenan nang ngono.
1: Nek arek-arek nang warung aku melok, terus arek-arek akeh aku sing ajak nang warung ngono.
0: Iya,
1: ayo jogro.
0: Ana maren cak, aku tak mulih cak.
1: Heh.
0: Mulih.
1: Wani ya?
0: Ya wani.
1: Duwe sangu kan?
0: Nyangoni ta?
1: Tapi ora yo piro kan?
0: Wis, kene sak anane duwe.
1: Apa meneh jane tak kei 1000 mosok gelem engko ana kendaraan.
0: Gelem, pokoke iku nek gene Pak Bemo.
1: Kendaraane piro?
0: Wis dalem tak endi jane nyangone kok kakek ngomong.
1: Sing nyangoni kok sapa aku takon wis disangu kon.
0: Lah iya aku sih gak duwe sangu, jangan sampean sangoni ta.
1: Rasane nyangane kon mungkin daya playon iki mang takno.
0: Wah, apes gak tau kenal kok kenal pisan.
1: Sing Yesus. Ayo mulih bareng nang nggonmu ya. Engko ndok embong aku tak balik nang tak terneng ya.
0: Iya wis.
1: Lah aku gelek-gelek ya.
0: Iya.
1: Ayo.

0: ayo arek iki apa tak balen-baleni koyo ngono, tak wangi nyambut gawe udan keudanan panas kepanasan. Cek duwe perasaan. Jane yen duwe perasaan, nung duwe perasaan sakno berarti lak jatuh karo awak dhewe. Awak dhewe lah terus yo apa iki? Nek tak golek ngalor gak ngidul, tak golek ngidul gak ngulon. Golek nang embung sawo yo lek ono. Wah, apa iki? Ya apa ya? Tak wekas-wekas nang sapa? Apa aku tak mlebu surat kabar. Tak wara-warakno nek saudari Tini sekarang menghindar dari rumahku. Dia sebetulnya tidak tega sama aku. Tapi apa boleh buat?
1: Buat apa?
0: Buat nang Jakarta ya. Ya apa? Kok mampir? Ku sapa sih melok aku? Wah, wow, nak sumpek-sumpek lagi duit gak nyekel, sembarang gak nyekel. Terus bagaimana nasibku? Wah, kilek ngono, enak tak lek ide wae. Coba mbok bengi tak melek ni sore kayu. Dene iki tiban klopo ya apese awak ngono. Lah iki mbok kanca-kanca situ ta yo apa? Mbok ngidung-idung yo gak pernah aku iso oleh wis kadung bingung. Lah yo apa kepethuk ya ayuk lah dik ku mang yo apa? Tak delok teko doan yo ayuk. Wah, tuh mepet-mepet sampe meh kecukur kalen dek. Wis wis yo apa ya? Nang bos iya lah, nang utang-utangan lagi. Tapi lak ndelok ngono lak disobo terus, suwe-suwe kek kono ya mencep lak ngono. Dirang-rangi awak deh ya ada suwe-suwe lak ngono. Terus yang penting iki duit-duit didik, tak golek i. Sampai di mana aku cari, iya berangkat. Gak kuat rasane batinku. Sepet-sepet sawone mentah. Tuku pencit nang Surabaya. Tak empet-empet kaya gak betah. Kecepit

bingung rasanya iki. Iki delok omah kok rodok mumet, wong gak ngombe kok mendem. Iki jelas lan terang lek pancene batinku sing ora. Dadi aku gendeng nek mbelani bakal bojo. Dek, dek sini. Melayu nang lengi semut pokoke sedeng. Tak tututi tapi gak iso balik, Dek. Yo. Bakul gethuk. Tak enteni. Kepethuk. Tak enteni, tak enteni.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ditunggu yo aku. Aku biyen iku nek eling riwayate bojoku ngono gak nyono-nyono. Bojoku biyen dikutang bapak ning ngene, "Walah anakku sing ayu dhewe. Besok aku nek gedhe nak rabi mandor utawa dirabi dokter." Tapi jodoh gak nek semono. Lho ya perkara sepele. Kok iso le bojo aku wong kesenian. Tapi enak, senajan aku wong kesenian iki yo nyukupi. Bendina tak oleno sajen. Yo le beras, yo le gedang, lumayan. Mas aku jiwa seni ngene iki yo gemi. Yo ati-ati, yo nyatane. Aku melok rekaman ngene iso. Enggak yo Mas itu. Wis kabeh tak tembok mubeng. Jange ngunjukno genteng, ulan selo ka oleh. Mari ngono tuku dokar. Tuku dokar sak jarane, jaran telu dokar situk. Lah rene bojoku kepengin dokar. Eling-eling gotong royong yo dokar tadi. Lho bojoku cek lancange lho, bareng belajar iso dokar tak janggol lok perapatan. Bareng bojoku sing ngusir, waduh sing numpaki wako. Ya ana sing kuru, ana sing lemu. Cari ini takon tanggaku cak sapari, nek numpak ngoten iku mbayar pira? Ya ndelok suwe gelis e, Dik. Nek suwe kok ya sampe 10.000. Nek gelis 2.500 umum iku. Tepat 10.000 kok ambek mumet-mumet. Ngono tanggaku takon, lah sampean mboten tau numpak. Wis sak karepku Dik aku numpak. Lah mbayar gendeng wong teku dhewe kok mbayar. Alah ndokar ya sial terus janggul mulai esuk. Wis dokar tak dol saiki nganggur. Jange nyambut gawe. Nyambut kae nandi. Bacro. Gak lancar belas. Wah. Tukang pangur teko iki.
1: Kontong ngelomet kebong lontong cokot semut.
0: Mamulo mamulo jadi kelas nggak resep sebeli ae. Turu nyambut gawe sepuluh wong gendeng.
1: Tuh.
0: Tri.
1: Loh. Waduh. Tuh, lupa sama gua.
0: Kok ini kusih cindang?
1: Kok gua bareng? Wah, ya panggilin rupanya juga panggilin suaranya, Ri.
0: Ya, gak panggilin ngambungmu, loh.
1: Loh, sebabnya aku lah lemu hari, saya kira untuk guru.
0: Iya, apa kepikiran, kan?
1: Ya, apa kabar ya, Rarek? Kabar ya, Rarek, ya?
0: Iya. Ya, aku bingung.
1: Kenal. Ya pring prung pring ori pring prung pring jauh.
0: Ya sing di sing ana lho.
1: Wah, ya apa pasan?
0: Ah, padha waras.
1: Sudah lama enggak ketemu ya.
0: Omonganmu iki sing mesti nek bahasa Indonesia bahasa Indonesia lho sik dicampur-campur ngono. Wah, omongan gadah-gadah iku wis jauh jam saiki iku.
1: Wis suwe gak petuk arek penari. Wayane wong iku kadang-kadang ya kumpul kadang-kadang ya bisa ya.
0: Iya, akeh gak kumpul lho kon tinggali terus.
1: Tak wala kabeh kate dapat mbon kuat cek ijen mawon. Wah, eh apa?
0: Ya apa?
1: Dron dari iki. Kon gak ro iki. Apa iki?
0: Iki lak sarung teh.
1: Ngawur iki ndoke bajul putih. Iki lek saya kon malam Jumat melok aku numpak bajul putih ya. Teko Segoro Kidul nang Segoro Lor wis gatek bayari sak jam situ.
0: Kon iso ya dak penting ini. Yo prik ngono sarung, apa iku? Bajul putih.
1: Kan iku ngawur iki apa iki?
0: Lho iku ya anu koloran.
1: Ngawur ae. Iki ususi Sultan Pajang. Iya ri, wong iku kepethuk aku nek gerdu Bapak Parimono ngono.
0: Mamula mamula kan iku wis. Kan iku demot
1: ae. Ngawur. Ha iki apa iki?
0: Wah, iku ya goblok iku.
1: Sopo?
0: Goblok.
1: Nyokon gendeng.
0: Lha apa?
1: Iki ngono, kulite kebolan to.
0: Lho masih didelok iku goblok kulite kebolando ngono iki.
1: Lah wong mulane wong sing duwe ilmu sing gelek melek.
0: Ilmu apa? Matematika ta?
1: Oh yo ilmu sing iso digdaya lah iki. Apa iki?
0: Kuwi ta?
1: Iya.
0: Iku yo anu iku kas utang.
1: Ngawur e.
0: Apa
1: iki? Ya iki sing iso mibri. Aku nang langit sap itu yo. Klambi ento kesumo iki. Iki lek digayo.
0: Wis teman-teman kan iki ya apa sih lolo. Kok ngono klandon tok kesumo iki lho.
1: Lho, Ti, wong sing penting nyambut gawe.
0: Lho iya.
1: Gendang-gendung glendung-glendang.
0: Kabeh dadi curigane tangga.
1: Apa meneh kon wis rabi?
0: Lah,
1: anake wong gak kok ngono apa gelem?
0: Ya gak gelem.
1: Kan gak gelem to?
0: Lho,
1: ya meneh. Wong sing penting berusaha. Mbuh iku mepet nang kanca, mbuh mepet nang opleter iku banget.
0: Sing salah nih, sing dipepet zaman saiki gak gelem lho. Wong iki aja mbutuhno mepetan terus ae ta. Sing penting usaha dhewe-dhewe.
1: Aku tulung ndik dinane iki aku pancen gak nyambut gawe.
0: Kok jane nyambut gawe?
1: Lah ya apa ing? Aku duwe ngoni-ngon ucul iki. Hah? Ya paribasan iki ya, sawah gak matun, kebo gak nuntun, ya. Sirisiran gak iso rukun. Pedot setengah dalan.
0: Lho, tadi kan iki patah hati.
1: Lho, ya apa ri?
0: Teman-teman sampe kedodot aku kan. Lah maksud maksudmu ya apa maksud?
1: Maksudku ngene, lek kon iso nulung aku tak nyambut gawe, Dik.
0: Iya.
1: Ya Dik ya.
0: Ya apa, Cak? Ngono mulai kemet ya mbak aku sih lho. Kan pernah caca mbak aku.
1: Ya tak nyambut gawe ya apa aku tulung.
0: Ngono ta. Tapi kok nyambut gawe kasar-kasaran nun gelem sih kira.
1: Kasar gelem halus gelem.
0: Oh, ya tapi iki serabutan aku biyen niku ya tau melok nang majikanku ya.
1: Pokoke aku iki agak sri pokok gak nok bosing nang pating gelunduk aku.
0: Iya, Om. Siapa iso kaya dadi ini timbangane buruk.
1: Pokoknya kandang ada bos mulai aku nyambut gainnya kasih.
0: Oh iya iya, gak khawatir. Tapi kan kudu sing temen lo ya.
1: Iya.
0: Macopek binek lo ya.
1: Kak. Eh, wis, aku sumpah.
0: Temen sebab dia itu majikan ku nyewak no pengeras. Aku nakon nyukup ngomongi.
1: Ya sembarang tadi aku pokoknya aktif li.
0: Iya iya. Tapi kan ajok ini lo, cocok kan aku matang ini.
1: Enggak deh, yowis.
0: Temen ya.
1: Saiki
0: nanti. Sehat.
1: Pokoknya bayaran terserah wong kaya jiwamu. Ya.
0: Iya, jangan kok tak sodorno majikanku kono.
1: Ya.
0: Kita opo langgak ya pecari aku.
1: Lah saiki kono njok numpak dokar, njok numpak becak kesuwen.
0: Kono mbak opo?
1: Ayo. Kono numpak gigiri gajah kene.
0: Lho
1: kan aku tak ngerti ber.
0: Wis kumat maneh, kumat maneh.
1: Lho kono jare ngono lho medeni kono lho ah. Ya saiki gandengan tangane ya.
0: Ngono ta?
1: Numpak sepur opo numpak becak?
0: Ya wis mlaku ae lho, numpak sepur kuwi numpak nok ndi wong ngene
1: rek. Mlaku ae.
0: Iya.
1: Lewang-lewang. Koyo wong bengok.
0: Mari iki piye nek bapakne dagelan nek ngene. Kok iso ngitu
1: padha meringis tentune. Tentune atos.
0: Iya, untuk kabeh kuwi atos omonganmu
1: kene. Kon koyo wong gendeng.
0: Kon
1: koyo wong gendeng kuyang-kuyu.
0: Kon dhewe sing sampel. Kok malah kon nonton siwaras iki. Kok iki tak tutup ngono
1: lho. Ayo nang iki.
0: Ya kan namanya majikanku.
1: Ayo.

0: lho anak-anak nek gak nurut wong tuwa temenan. Dhewe anak sitok biyen tak tuturi kon niku kudu nurut wong tuwa. Jek uripe mbokne ya ngono tak tuturi gak nurut. Dituturi mbokne gak nurut. Ngenes. Mbokne saiki sampe odare udara. Kok ngarek sitok gak nurut ya apa karep kuwi. Monggo ana paribasan anak iku iso mendem jerum mikul dukur jarene nyang tuwa. Saking bantah wis gedhe. Kanca-kancane wis duwe anak. Tau mau mahno gak gelem. Saiki mingat. Mingat e opo ngene gak sedhi tak golek ngalor ngidul gak karuan wis tuwek. Tin. Waduh Tin ya opo kon ngene iki Tin. Kok kon kok tega barek bapak kon niku?
1: Nangis apa?
0: Menyanyi kon niku. Wong bapakne nangis dadakno kon niku. Tak golek nyari nyang dindo, kok nggak kepetuk sampai tak golek nyang Amerika Serikat kok. Ya
1: aduh, si pak sama niku lah, ya apa sih pak aku gak seneng, aku sama pekso aja, aku ngono mau ma bapak nyengkre.
0: Kan aku mau nulis gede, bapak mau nulis kepingin gendong putu, ngono lho. Nurut sama barek bapak, kok ngata jema mana, kaitan gak seneng, suwe-suwe kan lho. Temenan.
1: Enak apa wong di bojo?
0: Lho ya apa wong di bojo, mana banyak mengandung vitamin. Nurut sama bapak, ustah, bapak ya gak kurang-kurang, nuturi kon, eh. Kapan maneh? Mbokmu ya sak ono. Ngono lho.
1: Tapi nek gak pilih aku dhewe ya gak seneng, Pak. Aku gak tau petuk wonge moro-moro sampean kawinno, ya gak seneng.
0: Kowe iki milih sing ya apa, he? Hah? Tak rabekno iko, pangone wacari iko gak gelem kon yoan.
1: Apa sampean nabekno arek angon niku?
0: Ya gak apa-apa mas arek angon. Mesti ngono lho nyambut gawe ning getu iku kon niku.
1: Gak apa aku milih dhewe ae.
0: Milih sing apa kon?
1: Hah?
0: Milih apa?
1: Ya sakserku
0: aku sembuh-sembuh kok tak rabi dhewe. Tak rabi tak mbokku dhewe kok lho kon niku ah kok iso.
1: Aja ngono Pak. Aku ya jane nyengkring Pak ono sing nulung. Arek iku ya apik ambek aku. Gak nyono lho Pak aku kepethuk ambek arek iku Pak.
0: Lanang?
1: Iya Pak, mosok padha wedoke.
0: Terus jane ditulung ya apa karepmu?
1: Hah?
0: Karepmu ya apa?
1: Kak jane aku iki ya gak tega ninggalno arek iku tapi aku suwe-suwe dadak gak mentolo Pak ndelok areke Pak.
0: Setan gak mentolo.
1: Iya.
0: Mari ngono.
1: Ya
0: mbok. Iya, bareng wedo saiki ngono drabek nang tuwa gak gelem, njogo kepethuk arek lanang gongsel ae ngono.
1: Ya gak, Pak. Aku iki sak eno ndelok arek anane aku iki jange muleh maneh iku ya. Ndelok arek iku lho ya apa sih wong nyambut gawe soro-soro, gawe ngoni aku. Sampe nrup ya gak pengawean ngono, Pak. Melok gak tega men.
0: Nyambut gawe apa?
1: Ya, nek teko tak delok budal sore ngono. Teko pare esuk iku celaan barang.
0: Duh. Arek. Wah, kok jane kenal arek iku sih? Golongane maling itu mesti. Apa budal bengi nek gak maling kan iku?
1: Enggak, Pak. Golongane sidakan
0: ngono. Apa sidakan?
1: Masa gak arep ya, Pak?
0: Sidakan iku apa?
1: Sing gaene iku kalau panggone terop.
0: Bobo ta?
1: Apa?
0: Ya
1: wong papa sing banyoli wong ae lho, Pak.
0: Dagelan.
1: Iya.
0: Waduh. Apa sih? Cilik tak gedhekno kon gede-gede kok rabi dagelan.
1: Dorong kok, Pak.
0: Ojo rabi dagelan kepala rabi ketoprak. Padha ae. Tapi apa nyene ngene Tin, bapak iki wis gak nglarang kon soalnya wong seneng wong cinta iki lah gak tokone ae. Tapi kono yo mulia, bapak gak nek wangi. Ngono lho. Gelem tak gak mulih nyang omah.
1: Pak aku yo nyingkir tapi sakno aku nek eling arek yo sakno. Wis suwe lho, Pak. Ngoni aku iku sange ya apa sih abot-abote dhek iku kepengin nulung aku ngono lho.
0: Masih nulung ya pamrih mesti arek iki seneng barek kon ngono.
1: Ya gak ngerti Pak soal pamrih enggak iku pokoknya aku wis matur suwun sih ana sing nulung aku nyengkir teko omah.
0: Saiki mulih.
1: Mulih nang omah maneh.
0: Masa sih omahku wis tak dol hari ini.
1: Ya apa sih pasar wis tinggal diluk ae wae sakno.
0: Digawe sangu golek kon sampe teko ndi-ndi omah gak duwe arek. Saiki ngene Tin, nek kon anjene gelem mbarek iku ya gampang. Saiki ayo nyanggone pamanmu menae.
1: Nang paman, Pak.
0: Iya.
1: Seneni, Pak.
0: Oh, tanggung jawabnya bapak sih.
1: Iya, aku kari-kari aja sama buat dice ya, Pak.
0: Sementara kon nanggono kono, jadi kok anak jodohmu bareng iku gampang ya?
1: Iya.

0: wong tani kaya aku iki masalah. Wis ayem. Nek ngono wong tani ngono uripe yo ngratani yo nyukupi. Cocok aja ini. Ati sawahku ombo pirang-pirang bau. Wetane kali ae petang bau, kulone kali wolung bau, kidule kali 10 bau, lore kali petang bau maneh, durung tengah kali. Ayem wis, mulane sing dadi wong tani kaya aku gak melulu nandur pari pola wijonda. Wong aku termasuk tani maju. Tak tingkatno petani aku, nandur kentang. Wetane omah tak tandur kentang, kulone omah kentang, kidule omah kentang. Lorong omah kentang, aku di tengah-tengah pulih kentang-kentang. Ngono nek panen, gue punya uang, wis. Lalu aku termasuk suge tani. Termasuk uang cukup, nek panen kentang masalah, wis, pegawai-pegawai yuk. Tukang-tukang sing diarani ngeringkesi kentang mikul itu kok tegal, gue nang omah. Kelompok nang gudang, bleng-bleng. Bengi ditutup, gudang dikunci, kaca turu aku. Kentang gegeran, kancane. Oleh gegeran ini, unine kentang gegeran ini. Cici, uang barek kentang cici. Nek uang geceran orang sing geremeng-geremeng ngono sawatan. Ana kentang gak lek geceran. Suarane liri tapi njokno. Lah wong kentang nek geceran unine ngene, kentang kentung, kentang kentung. Tapi senajan aku wong tani, termasuk aku maju. Sing jarane wong maju kaya aku iki kadang-kadang aku iki mlebu kudu resepsi. Kadang-kadang aku mang seleksi. Kadang-kadang aku nak konferensi, kadang-kadang sanusi, terkasih. Bapak kon, tu kenapa nak muli kon ni? Oh, masa tu kecil kan sih nyimpu ni, kan sih ngeramut. Karap nunggu je, oh, pokok aku riri.
1: Kan ni dia tinggi kalau nyimpu ni kan?
0: Ngapa nyimpu masih? Kon aku.
1: Kalau langsung ngeriki malih, nyambut tamal tenggeriki.
0: Lah iya sih, aku juga ngusir, juga ngelereni. Mutung-mutung karap nunggu. Cepat tak? Eh, kon ribat ngarap tu mata masih. Kok iki opo? Aku ngerti nek kon bisa montok, tapi nek kok biasa e ngarep omah yo lere.
1: Tolak ae mboten mutung wae.
0: Kaya apa?
1: Pates dhuwit gedhe.
0: Eh, tapi gedhe. Iki lah. Aku masalah. Oh, diapur aku.
1: Malah kula mboten melok-melok kesantun.
0: Lah iya. Mulane ya yo, kok tak kandhani yo. Ojo melok kaburi tangak. Ngerti ya?
1: Nggih, nggih.
0: Kaburi tangak iku digusakel melok per gak karep tujuane.
1: Nggih.
0: Iki termasuk kon pemuda parasit. Pemuda kepadaluan. Ngalor-ngalor kidung-kidul gendang-gendung kon, ngerti ya? Oh, gak ketiri-tiri nek ngene atrom. Kok dadane omah medhak, eh? Ayo, gawe latar iwak iki latar muka ono kon. Ayo.
1: Lho, mboten soal iki kula niki bingung mboten duwe latar ngoten mboten.
0: Lah ya apa kan?
1: Bingung kula niki kok aneh ngoten.
0: Lah ya kok gak katut.
1: Kok mboten dikabari.
0: Lah nek dikabari kok aku amu kok atu amu, rupamu kok cibuk.
1: Oh, ngoten lho, Pak. Kulang riki ini mboten nice.
0: Iya iya iya apa coba. Ambil sapa mboten
1: iki? Kulang riki ini mboten nice.
0: Lah ya ambil sapa?
1: Nggih kali panjak-panjak ni.
0: Lah kok bisa panjak-panjak iki?
1: Lho, jarene penting dikongkon guyu kali sampean.
0: Iki masalah riki gobloke. Kon mau termasuk godhog petung turun kon ngono takno. Iki gak ana hubungan panjak rumah tangga ngerti ya?
1: Lho, ngoten dah.
0: Lho, lho nang panjak takno.
1: Satune sampean kok ditabuhi. Apa iki ditabing ta ni?
0: Kan ditabung rekaman arek kon. Nah, apa rai kon niku?
1: Ngaten lho Pak Kesman.
0: Iya iya iya.
1: Sing pun gempun, monggo niki ditertibaken malih.
0: Iya. Kok jangan ngono sing ati-ati. Ayo ngikuti kene ae. Goblok iki
1: wae tadi ne, nggih anu pun dadi pangunan-ngunan.
0: Iya apa ya apa ya, Pak.
1: Jiwa seni niku mana yang suketnya ketel?
0: Lah,
1: nah, kita harus merenggut di situ.
0: Oh, tapi berarti kon koyo sapi lah.
1: Lah sampean koyo pedet.
0: Eh, kon niki kan ya wis maksud.
1: Kula enggak ada rencong.
0: Rewang
1: kulo
0: rencong
1: yo. Nggih, kula becakin pembantu malih.
0: Oh, ngono ta?
1: Nggih.
0: Tapi arek iki bujang.
1: Bujang.
0: Enom ta tuwek.
1: Nggih, tak enem, ganteng.
0: Iya, iya, aku butuh tenaga.
1: Kamu sayang, Pak.
0: Apa?
1: Arek niku mboten capek penuh, Pak.
0: Lho. Apa nih utangnya ta? Utangnya akeh.
1: Mboten soal utang.
0: Lah iya, Pak.
1: Sok-sok urat saraf niku sak kadhe.
0: Lho anu ta? Terganggu urat saraf jiwa, an penyakit jiwa.
1: Teling, dat enggak nek ilmu niku nggih komplit arek-arek niku.
0: Aja ngjali niku. Kata no, ni eli kopi tak ada. Kata no, si kopi cak itu siapa sih?
1: Kamu tu, ni ke? Ni ke?
0: Kopi cak ni.
2: Iki, gane.
0: Ting di warok.
1: Le, warok.
0: Ti, ti,
1: ge?
0: Dan warok penuh rokok.
3: Ojo waro.
0: Aku majikane ngono lho
3: iki kon. Iki borone aku.
0: Iku walik. Walik nang kon iku boroku aku jragane.
3: Lho ngomong napa? Iki borone aku dadi aku ni boro sampean ngoten lho.
0: Ya, kok walik. Kenalaken, Bes. Lho, aku Bes. Kok kok malah nek Bes.
4: Kenalaken kula Kartolo.
0: Oh, Kartolo.
4: Kanyen Kartolo.
0: Oh, ngaten sik nom
3: niki. Tapi sampean boten percaya.
0: Apa sih?
3: Nek kumat lho, niki lho, terus ngeten niki terus bajul putih.
0: Oh, ya enggak sarung, jebul wis sarung ngono kok kudu ngawur.
4: No, sarung. Rasane nopo, Mas?
0: Iku apa sarung ae?
4: Ya sarung.
0: Ngono ya bajul putih.
4: sing ngomong bajul putih sinten?
0: Ya kon.
4: Lha nopo?
0: Sarung.
4: Mboten ngomong kok sing ngomong iku lho sinten?
0: Safari.
4: Ya gendeng ya Safari. Goblok kok dibuat
3: lho. Lho kon kok malih-malih pantat kon.
4: Lha wong
3: sarung mawon mboten napa-napa. Niki lho, koloran iki terus usus Sultan Pajang.
0: Iya, Nak. Usus Sultan Pajang, Nak.
4: Lha wong koloran ngene.
0: Koloran menuri kok niku mawon.
3: Koloran kamu lho kamu mejak rene kok niku beten.
0: Koloran menuri
3: kok Pajang. Kok malah aku sing gendeng. Lha iki lho, sampean pirsani niki sing dicamel niki. Niki terus lulange kebo.
4: Wah, ngoten safari niku gendeng, Pak. Pun suwe tanya bojo mriki ni. Baik ketuluran jeraganmu ri.
0: Kau
3: nak? Kami tak boleh dah. Kau kau paling bonus lolo. Nah ni gila, rasa ni gila. Kelambi untuk aku semua. Coba.
0: Pas kau tangguh.
3: Enggih.
0: Iya nak.
4: Wah, lengotan sampai periksa akan mohon Pak Sapar ini. Di kali sampai pisan mesti jangan gitu.
0: Nah, apa kau nak kasut
4: lah? Mau buatkan Pak Guyon Guyon Ri. Kau
0: nak ngamun? Jadi waktu kau buat tangguh lo gendeng gendeng.
4: Kau nak nyambut sampai periksa Pak. Lagu budal kau lawan numpak bajul putih.
3: Mulai.
0: Saya boleh cinta kagak-kagak.
4: Ini lah kentang gobis ini lah lakonnya ludruk.
0: Iya.
4: Panjak kendang.
0: Ini nampil jodoh.
4: Iya, iya. Ireng manis.
0: Anak ludruk.
3: Pun dilewangi, ta. Sampai mana melok gendeng sisang kita, Pak.
4: Pun saat ini kita nyambut jalan apa, Pak? Tempik ini.
0: Aduh, bupet ini.
3: Sepuntun lima awan,
0: Pak. Tapi api dibiuki ya ini.
3: Dereng sarapan, dereng sarapan.
0: Kalau ini datang, aku masih sarapan, lalu bupet ini.
4: Ini dicat ya apa, Ma? Ini dicat direng ngebles ya apa?
3: Ini apa setuju aja?
0: Direng bles.
3: Aku
0: yang bui.
3: Ini dicat tadi kabur.
0: Usah dicat, kalau usah kita lakuk, aku nak ini.
3: Langga, ini sama dudui, tak serta agung dudun ini.
0: Lampir kayak dudu.
3: Sama kan dari.
0: Ya, kak berlatih ngecek, berlatih ngapur
4: kan ini kalau nyambut gawe apa?
0: Oh, nyambut gawe.
4: Nyambut gawe apa?
0: Nyambut gawe dan sawah, nak. Ya, nyambut gawe, sawah. Nggih. Tapi kon kudu ngon kebo sapi, jaran, kucing, ulo barang itu ya.
3: Nggih, tapi tangane mung ditinggal teng ulo.
0: Aku nuturi arek iki lho, ngerti ya.
4: Dadi kula teng sawah.
0: Iya, nang sawah nang.
4: Yo, padha macul. Irung gedhe, kate wongkul.
0: Ini, aku tu tak banting
3: lagi. Bayarannya mau jangan potong.
0: Potong cuma uang dua kali, kok potong?
4: Ayo melepung mangan.
0: Melepung kayak kairun.
3: Lah, sudah kenalan dia.
0: Aku tu potong hari boleh kayak kairun. Turun aku cair mangan ni.
3: Bud, lo tinggalkan boleh ya?
0: Ya, ya. Pasti kerasan loh. Ini melok mana loh? Jangan.
3: Kan, weh, sorry ki. Kang,
0: lo
3: cek, kang bas. Kang petok cek gitar.
4: Kok kok kowe suwe-suwe
3: yo apa kan iso kaya-kaya peno temenan.
0: Lha apa aku?
3: Yo anak peno sing minggat iki kepethuk
0: saiki. Tapi anakmu?
3: Iya.
0: Tapi iki kok?
3: Iya.
0: Minggat? Saiki kepeno. Kecelu. Kecula.
4: Ngomong sing bodoh.
0: Kepeno. Goblok iku aku.
3: Ngomong iki sing jenang ngono
0: lho. Lah yo aku opo anakmu sing minggat iki kok wis kepethuk.
3: Nah.
0: Wis muli.
3: Wis.
0: Masalah-masalah metono. Selamat tahun arek iku.
3: Apa selamatane?
0: Selamatane jajan pasar ya. Terus kecang iku lho, kecang sodo. Kecang sodo ado-ado arek iku. Iya iya. Kecang sodo sing sopo no main ngono lho
3: ya. Glipet ae.
0: Ya glipet ae iki ya kan ya. Heeh. Ulah keket ulah jedeng.
3: Lah keroken kabeh.
0: Lho nak ni?
3: Lho.
0: Ya apa sih nak kon tenaga lemes nak. Tenaga lemah. Wong wanita wani ditoto uga wani nata nak. Supaya dadi pendekar bangsa nak. Sopo ngomong cipta iki? Rodek yo. Rupamu kok cepuk. Lah opo kok ninggal wong tuwa iku nak sapi nak.
5: Lah kula mboten seneng ajenge diomah makan nggih mlayu.
0: Eh dadi pesakan kok diomah mana nak?
5: Nggih.
0: Wong ngono sak gelem balas mari sih lah patek minggat-minggat iku.
5: Kedhi digepuki bapak niku.
0: Ojo gepuk ta gong kok niku.
3: Gak tau gepuk.
0: Lah ya apa?
3: Pakeples tok ping 5.
0: Enak nak muli nang batas kok nak.
5: Lah apa aja.
0: Lah Pak, lah bapak gua, Pak gua ya Pak Di aku iki. Terus lu bayar Pak Di, Pak Di ndung turi. Lah bapakmu ngene badas. Lu mantengan badas lu.
3: Pengine Kang.
6: Pelas cilik kalah encer. Pelas cilik kalah encer ngejer kere kalah mung kere.
0: Terus meneng wae, meneng wae. Eh, bro, ya, boleh, puruku.
6: Apa yang tenaga sosial?
0: Ano, kau lho?
6: Ano,
0: pun, Pak. Eh, pun, yang hitung memang gendong yang kau pecah. Loh, masalah, rusak nih, kenapa, Nek?
6: Nek, cinta, Nek.
0: Pendek obat tok ceri. Pancen ini yang aku cari, Pak. Aduh, kok narodot
3: aku. Aku kena sasaran.
0: Iki opo kali kan? Ini enggak ada ya. Sampe dak baturku ta?
3: Iya, iya.
0: Sapari mulih gak pamit bareng gowo rewang. Kata oleh dapuran koyo ngene sik enom
3: gak tapi. Kanca kula niki. Iki sapa iki? Awak kok abu
0: iki. Iki sapa iki kok kebo iki? Loro aku mung yo romah. Aku mangan kepek dolan nek terus. Oh, romah.
6: Ini kita sekolah. Mengapa kau datang kemari? Ini kan orang laki-laki yang membawa kau minggat dari rumahku.
5: Ngawur. Kau datang lagi bapakku.
6: Oh bapakmu?
5: Iya.
6: Oh Romo.
3: Wah. Romo kayu. Oh, kenal tin.
6: Loh niki Pak, sing nolong.
5: Pak sing nolong aku.
6: Sing nolong kula niki.
5: Sing tak omong kecelakaan barang ya iki.
3: Ya iki.
5: Iya.
3: Waduh, aja tak gelap.
6: Sing nolong kula ngene iki, Pak. Paling sing nolong niki kula, Pak.
0: Lah iya ya, tapi kan nyambut gawe dadi jagel lan. Iya. Lah iki kali sampean bareng pocong. Lah ora nggae grup ae, Nak. Oh, arek kok ya apa, Cik, Bagong? Anakmu kemule ketemu. Iya,
3: ketemu.
0: Iya.
3: Ah, terserah arek ae, Kang. Ya apa, Tin? Karepmu, Tin.
0: Iya, Bapak.
5: Ya apa, Pak, aku ya males budi ya. Ya apa maneh wis tak diokno awakku.
3: Dibiokno ya apa, lah remek kabeh kok niku.
0: Misalnya anak sampean pun balas budi, lah apa karo Surabaya Indah niku cek ditekel dhewe kali budi.
6: Kok niku maksudnya ini kro, ben kon tolong ta? Kan jare lu masa kon tolong balas dendam ngono lho.
3: Wis balas dendam. Yo diatur nek anak iki sambyuk ya kon nambyuk pisan, dadi ambyuk karo ngono
0: lho. Wis atuaken apa?
3: Iya, cekake iki balas kaapiane karo tolong.
0: Ya iku lur arek sing tak tolong, sak isane kepethuk karo bapakne karo pamane, sampe peno sampean sekseni lek dene iki arek iki lho tak biuki ngono lho.
3: Lho, biuki ya.
0: Lho, dadi aku ambyuk ambyuk mriki, Pak.
3: Duduk semprong, duduk
0: semprong.
3: Nek ketatap nek pecah semprong ngene ya. Iki kawinan lah
0: pokoknya. Oh, ya. Terus iki nanggap-nanggape kalau serahkan bapak pokoknya biaya bapak sembarang bapak kalau kantun turu mangan tok Pak mriki.
3: Jamal.
0: Kan diam kali. Ngawur
3: karo kawene iki golekno dina sing apik, Kang.
0: Saiki peno dik ya batik mulih.
3: Ya,
0: kasih nyenengi pisan. Besok telek dina sing api, ojo sampai kemanten ini mang sial. Ayo, istirahat nang jero kontak. Ayo, ayo.
6: Ya waras.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.

bapakmu itu juga bagian dari birrul walidain. Yang kedua, an Abdillah bin Dinar an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan min al-arabi laqiyahu bi tariqin Makkah. Hadis dari Abdillah bin Dinar, ini muridnya Abdullah ibn Umar, ya. Dua orang ini, Abdillah bin Dinar sama Abdullah ibn Umar, jalan-jalan di kota Mekah. Kemudian laqiyahu bi tariqi Mekah, maka dua orang ini, Abdillah ibn Dinar sama Abdillah ibn Umar, ketemu seseorang yaitu Arab Badui. Arab Badui itu mriki nggih. Nggih, Arab Badui niku nggih. Wong sing napa nggih, terkucil jauh dari peradaban lah. Jadi kalau diistilahkan Arab Badui itu nggih, tanpa etika, tanpa peradaban, tanpa nggih, sentuhan nilai-nilai keislaman. Jadi ngomongi akhlake nggih, napa bahasane nggih, sro'ol lah. Nah. Falamma alaihi Abdullah bin Umar wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu. Maka yang membuat kaget Abdullah bin Umar, tiba-tiba Abdullah bin Dinar ini ya, membuat kaget dia, Abdullah bin Umar ini naruh nyapa Arab Badui tadi. Tidak sekedar nyapa, tapi menawari tumpangan, ngajak tumpangan

Inu tegese kongang apa zawaluha ilange. Ilange atok niku, ilange dunyawiyah diniyah. Atok niku diganti atok. Ilange dunyawiyah diniyah. Wa ityanu didyahalan nekaaken lelawanane diniyah dunyawiyah. Kama kaya dene barang wakoa kang tumibo. Apa malika sirin maring wong akeh firo biri zamani ing dalem disie ing dalem kapungkure zaman, zaman sing kapungkur, zaman sakderenge Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bala ya tafituna balik, ora noleh sapa ibad illa ilal maula kejopo maring bendoro. Wala yaghibuna lan ora podo samar sapa ibad anhu saking maula. Wayakunu lan ono apa bako undalik tetapi mengkono-mengkono atok. Wazawaluhu lan ilangi dalik indahum mungguwe ibad iku ala haddin sawak ingatasi batas-batas sawain kang podo. Wal yaksi atafi neng kalimat as-sukuni nyegah-nyegah anisukuni saking condong wau. Wal yaksi lan nyegah saking putus harapan, saking putus pengarep-arep mingka saking panjenengan fi balain ing dalam coba. Baida koma mengko tatkalane jumeneng bihim kelawan ibad apa baliyatun bilai. Badaniyatun kang bangsa awak contone kamaruddin kaya lara au fakrin utawa melarat au diniyatun utawa bilai kang bangsa agama kamaksiatin kaya maksiat layai asuna mongko ora padha putus harapan. Ora padha luas ora putus harapan sapa ibad min zawaliha saking ilange baliyah biityani didiha lawan nekani lelawanane baliyah kama kaya dene barang waku akang tumeka apa mali wairihim kedue liyane ibad. Ilahi inna ikhtilafa tadbirik basur'ata hululi maqadirik mana'a ibadakal arifin bika anisukuni ila ato'in wal ya'si minka fi bala'in. Tuhanku, sesungguhnya dalam perubahan-perubahan aturanmu dan cepatnya kedatangan takdirmu, kedua-duanya ini telah menahan
para hambamu yang arif untuk tenang pada pemberian atau patah harapan daripadamu karena balak ujian. Para bapak, para ibu, iki sing dibahas perkara luru. Siji, pengaturane Allah sing gonta ganti. Nomor kali tekane takdiri Allah sing cepet. Pengaturane Allah gonta ganti. Enten tiyang niku digawe Gusti Allah fakir melarat. Akhire kalian Gusti Allah diganti dadi wong sugih. Ki para bapak kuwatah. Wong sugih-sugih sing nemen-nemen niku kawitane melarat. Kaya pabrik rokok teng Kudus nih, sing terkenal niku biyen kawitane ku leles tegesan. Les tegesan diudari terus dilinting disati. Kawitane leles tegesan terus dangu-dangu saged tumbas tembaku. Dilinting, disati, dangu-dangu gadah pabrik. Iki Gusti Allah enten nggih kawulane sing dikersakaken ngoten niku. Niku bagi Gusti Allah mboten sulit, mboten sulit. Nalih Gusti Allah diatur asale melarat dadi sugih. Terus pundi leh ngatur Gusti Allah, leh ngatur niku, tiang niku digawe semangat, semangat berusaha. Tapi niku hanya sebagai lantaran. Semangat berusaha niku namung sebagai lantaran. Tapi sing mastiaken perpindahan dari fakir menjadi kaya, niku sing menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku wadah niki tunggale. Nggih. Coba sampean amati sampean teliti sejarah perkembangane pabrik gudang garam. Mu saking melarat dhisik, nggih. Para bapak nek pengen sumerep pecel lele teng Perak. Niku kawitan nggih teng pinggir dalan teng kursi ngoten niku nggih. Sadyan pecel lele dangu-dangu saged damel warung gubuk-gubukan. Nggih dangu-dangu sakniki kuwedhe warunge, bangunane bagus, enten musolane. Ku kawitane biyen melarat nggih. Tapi kalih Gusti Allah didamel dadi wong sing jujur. Niki gaman pertama. Jujur. Disamping jujur diparingi dadi wong sing semangat berusaha. Tapi niku nggih namung merupakan napa? Wasitah. Namung merupakan lantaran. Akhire kalih Gusti Allah dipindah dadi wong sing sugih. Berbapak enten wongku didadekno moro-moro sugih. Niki sing hati-hati temenan. Hati-hati temenan. Moro-moro sugih niku kudus pundi hasil usahane wong tuane.
usahane memuncak, memuncak, memuncak, dadi hebat. Anake ben dapate belajar, ngerasa no enak itu. Para wong tuane gak enek, rebutan bandane wong tuane. Murat, marit, saki karek ceritane dok. Itu niki jenenge gonta ganti pengaturane Gusti Allah. Iku nggih kale Gusti Allah didadekno merasa bangga kekayaan orang tua. Merasa bangga dengan kejayaan orang tua, tapi si anak mboten saged nyuntuh teng wong tua. Wong tua biyen ku akhlake piye? Wong tua biyen usahane piye? Mboten nyuntuh sing diarep-arep mung bondo tinggalan. Para bapak sing kathah ngeten iki dadi bangkrut tiwut-tiwut bangkrut ati iwut-iwut niku degese napa degese sugih asing dipindah kali kuso dadi fakir enten tiyangku didamel kali Gusti Allah sakit-sakitan mulai lahir wis mencret mencret nggih sampai gede umur 2 tahun durung iso mlaku kawitan lu dangu-dangu kok tambah waras bareng dadi wong dewasa gak tau lara sehat terus nggih enten enten umangku digawe Gusti Allah sehat sehat akhire dadi wong sing lara. Nalika sehat koyok-koyok nggih, mboten saged sakit. Lu bareng sakit kok mak perek langsung setruk menoe. Nggih. Para bapak, niki gonta-gantine takdire Gusti Allah, gonta-gantine pengaturane Gusti Allah. Lan takdir seperti itu adalah sangat cepat sekali. Kalau ngadangen senengane sampean ku sandal jepit ku rak swalu sih Pak. Penene gak swalu sikil niku bengok-bengok. Moh. Nek gak swalu moh. Swalu iku rak yo nggih elastis empuk. Lho, piro suwene pabrike yo kobong. Lah nggih to. Niku jenenge tekane takdire Gusti Allah begitu cepatnya. Wong sing sugih-sugih duwe pabrik gedhe-gedhe, moro-moro pabrik terbakar. Masih diselidiki penyebabnya apa? Terkadang mboten disumerepi sebabe. Para bapak nggih. Niki terkadang nggih rata-rata sunnatullah kebiasaane sugih lali ambek Gusti Allah. Nggih. Niki ancamane Gusti Allah wonten hadis qudsi innal mala mali sesungguhnya semua harta itu hartaku bal fuqara ayali orang-orang fakir itu keluargaku wal aghnia awukalai orang-orang kaya itu wakil-wakilku faman mana ayali azabtuhu adzimal adab. Barang siapa yang menolak keluarga aku, tegese ora gelem ngewai sedekah, ora gelem ngewai zakat. Adzab tuhu adzimal adzab, akan aku siksa dengan siksa yang pedih. Ya sing sateng dunya niku nggih niku termasuk yo geni dunya niku. Geni dunya untung wae wong sikile ora malu kobong. Bandane tok sing tek. Niki mboten sulit Gusti Allah gawe. Kebanyakan niku krana niku nggih. Mboten memperhatikan wong fakir masakin. Mboten memperhatikan anak-anak yatim nggih. Zakate kadang-kadang mboten beres. Iku mesti badhe ngerusak. Zakat itu nek kumpul kali bondo mesti ngerusak bondo. Iki Gusti Allah mboten kesulitan. Di takdiri Gusti Allah begitu cepatnya kalau datang. Para bapak
Nggih. Nek kita tingali bencana alam tanah longsor mboten Indonesia tok. Nggih. Angin puting beliung mboten Indonesia tok. Nggih, gedung yang hebat-hebat jungkrut nggih. Malah ngebreki ratusan jiwa. Para bapak, niku takdiri Allah Subhanahu wa taala. Niki munajate Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ya Allah Gusti Tuhanku, gunta gantosipun pengaturan panjenengan lan cepetipun datengi takdir pengen ndadosaken tiang-tiang arif niki mboten merasa tenang datang pemberian panjenengan. Mboten merasa tenang, mboten merasa condong, tegese condongku mung seneng barang etok niku mboten Gusti. Nggih. Lan mboten putus harapan saking pertolongan panjenengan nalikane pengen nurunaken bilai. Nggih, mboten putus harapan. Di wong sing ngerti tentang Gusti Allah ku nek diparingi bondo kuwatah, diparingi sugih, mboten kok demen ning bandane. Mboten demen ning bandane, tapi demene demen teng Gusti Allah sing paring bondo. Kapan ini seneng-seneng teng bandane mesti medit gatik enggak? Nggih. Nek seneng-seneng teng bandane. Ngecolne bondo titik iman-iman kangge bantu wong sing perlu dibantu iman-iman. Nggih. Para bapak kangge merjuangaken agama iman-iman. Niki nek sing disenengi bandane. Nggih. Mulane ora oleh seneng ning bandane ora oleh. Seneng maring Gusti Allah sing paring bondo. Niki tegese ngoten tegese. Nah, para bapak, kapane wong ku mboten condong teng bondo, senenge ning Gusti Allah mesti duwe angen-angen. Dawe Gusti Allah wong sugih ku dadi wakili Allah. Wakil Allah ku wong sing kene dipercaya nyekel bondo dumen maring wong-wong sing berhak. Dumen kono bagi-bagian terutama ning fuqara masakin. Perjuangan Islam pengin berjuang, semangat berjuang tapi bondo ora duwe. Iki para bapak nggih. Supaya eling demeno ning Gusti Allah, mergo iku perintahe Gusti Allah. Mulane kanjeng Nabi dawuh ora kenek banget kepengin maring sapa wae. Ora kenek banget kepengin maring sapa wae kejaba wong loro. Nomor siji wong sing diparingi bondo, sing bandane dipergunakan memperjuangkan agama yang hak. Siji niku wong sing diparingi bondo, bandane habis untuk dipergunakan memperjuangkan agama yang hak. Yang kedua adalah orang yang diberi ilmu. Diwai ilmu, gelem ngelakoni ilmune, gelem mulang-mulang no ilmu. Ku kedua, sing kena dikepingin ini. Berbapak, wong sing demen bondo ambek demen ilmu ku meh podo. Podo nopo, wong kadung seneng bondo. Berbapak, duwe anduk siji mesti pengen luru. Nek duwe anduk luru mesti pengen papat. Nek wis papat mesti pengen wolu. Duwe sepeda siji mesti pengen loro. Duwe mobil siji mesti pengen loro. Duwe pabrik siji mesti pengen loro. Nek loro pengen papat. Wong ngene iki ora bakal warek nek durung dipathoki loro.
Nek dipathoki loro nembe wareg. Niki wong golek bondo, sampean titeni. Sampean diali-ali sitok ora pengen loro. Pae kok ngur sitok pae ali-aline. Sisian sing tengen gak ana pae malah bot sisih. Barang diwe loro nggih. Pae mbek loro meneh to pae kene jari-jari manis sampai jari tengah. Tambahi loro, bar loro pengen wolu. Bareng ali-ali wolu sing gak disincine mung jempolane tok. Masya Allah. Semono go klambi nggih. Aman takoni ibu-ibu klambine piro, Bu? Oh niku menungso kadung seneng bondo estu sing duwe sawah ya ngono duwe sawah sebau pengen loro jerine Pak Seroji mosok tanggane duwe sawah ora didol ditakokno sawahmu gak didol to tak tukune ngono iku. Oh niku wong seneng bondo semanten ugi wong seneng ilmu. Kula mastani lare-lare teng pondok, lare santri kula Muhibbin niku dereng pati demen kok ilmu. Estu. Soale napa? Sekolah ngabsen. Ngaji ngabsen. Apa-apa ngabsen. Nek gak teko njaluk ditakzir. Niku dereng doyan kali ilmu niku kepeksa. Kepeksa. Muga nek demen ilmu ku mesti kurang terus. Nggih. Diulangi Fatihah mesti pengen surat Ikhlas. Diulangi mengko pengen malih. Diulangi nahwu pengen sorop. Nahwu sorop wis pinter mengko pengen maneh usul fikih. Usul fikih wis pinter mengko pengen kaidul fikih mesti ngoten. Terus khatam kitab sitok pengen khatam loro. Nggih. Khatam kitab sing kiraku kandele sakmene sing sak jus pengin sing rong jus. Rong jus khatam mesti pengin sing patang jus. Aman takoni are Muhibbin, sinten sing pengin maca jus-jusan? Apa arepe ujiane ora gelem sinau ngono kok. Sinau gak gelem golek wahyu. Niki jenenge dereng doyan kalimu dereng doyan sik kepeksa. Niki kepeksa dereng doyan Bro Bapak koyok bayak didulang sego niku sik meksa. Kadung doyan pende imbah imbuh. Imbah imbuh. Le wis ping pira imbuh nembe ping kalih kok Bu. Sampai imbuh ping papat barang. Kadung doyan mangan. Nah, para bapak semanten ugi golek ilmu kadung seneng, kadung asyik, kadung nikmat, ora merasa puas nek durung dipathoki patokan loro sami. Nah, para bapak niki jenenge sing kuaturaken tasik nopo diberi kenikmatan-kenikmatan duniawi. Diwehi bondo, nggih. Diwehi kedudukan pangkat. Tuko pangkat dadi lurah, tuko dadi camat, tuko dadi bupati, tuko gubernur. Niki mboten demen kali pangkate, demen kali sing weweh pangkat. Nek demen kali sing weweh pangkat, mesti jujur. Mesti jujur. Nek demen kali sing weweh pangkat. Sebate sing weweh pangkat niku ngutus jujur. Kau kedudukan jabatan kau nek gak jujur meniku dintupi kalau jengking gede nih sak jaran-jaran dicokoti ulo melengkare sak gunung-gunung. Masya Allah. Tapi nek jujur besok neng akhirat jejer ambek Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mboten demen mergo apa bondo yo gampang ilang. Nggih mboten. Pabrik gampang ilang, kesehatan gampang ilang, kedudukan gampang ilang, pangkat gampang ilang. Kabeh ku gampang ilang. Nggih. Mulane mboten cenderung teng riku, cenderunge ning sapa? Cenderung kepada yang memberikan nikmat.
Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak, kula bengen nggih ngoten kok diparingi nikmat sehat. Aja seneng sehate tok. Nek senenge sehate tok sak karepe dhewe nuruti hawa nafsu. Aku pompong sehat. Iki enek orkes tak ndelok. Lah iya dingin ndelok orkes kesehatane. Iki pompong aku sehat. Wah, tak rekreasi. Kapan maneh ndelok wong adus kotangan. Dan yang Bali ndelok apa ayo? Pak ngandelano yai siru fil ardi kaifa lombel. Ayo yang Bali delok engkono keindahane tok gatek ning pantai. Mesti ning pantai delok wong adus kaya apa, wong lumah-lumah kaya apa ning panas-panas. Apa Bapak niki soalé napa demen kalih sehati, mboten demen kalih sing gawe sehat. Kapane demen sing gawe sehat, awakku digawe sehat iku kanggo apa? Kanggo ibadah. Tambah sehate tambah ibadah. Nek tambah sehate sudo ibadah, iku satu tanda dilulu ambek Gusti Allah. Tambah bandane tambah sudo ibadah, pertanda dilulu ambek Gusti Allah. Iku wau didawakan koyok kejadian fi hobiri zaman. Hobiri zaman ku masa lalu. Waca sejarahe Fir'aun koyok apa. Waca sejarahe Saklabah koyok apa. Waca sejarahe Karun koyok apa. Niku fi hobiri zaman. Masa-masa yang lalu ambek Gusti Allah digawe jaya jaya jaya karena seneng ambek kejayaane lupa kepada Allah, akhirnya kali Gusti Allah disiksa dengan siksa yang dahsyat. Para bapak nggih ngoten, Allah ngersakaken kadang aneh-aneh ana wong dididik wong kafir malah mukmin. Anak wong dididik ambek wong mukmin malah kafir. Aneh. Tapi hal-hal yang aneh ku aja ditiru, aja golek aneh. Golek sing lumrah wae. Musa, padha-padha Musa sing awit cilik dimong malaikat Jibril dadi Musa samiri. Kafir musuhi nabimu Musa. Nabi Musa wis cilik dibimbing ambek Fir'aun dadi Rasulullah.

Robahu Musa yang dididik oleh Fir'aun dadi Musa sing mukmin. Musa nggih Nabiullah Rasulullah nggih Kalimullah. Bareng enten Musa dididik malaikat Jibril sampai hebat. Para bapak nggih. Malaikat Jibril nek numpak jaran. Nggih kadang mendo-mendo menungso numpak jaran. Nggih bekase teracake jarane Jibril niki para bapak metu sukete. Lah suket niku dijabuti nggih. Banjur napa gawe pedhit emas. Pedhit emas niku to didulang suket niku wau nggih. Saged muni ana rabbukum. Mun pedhite emas niku nggih. Isa muni aku Tuhanmu. Masya Allah, para bapak. Niku bagi Allah semuanya gampang. Niki kangge dalane klonjenganku supaya ati-ati. Wis toh api kaya apa kadang aku bisa dadi elek akhire. Elek kaya apa kadang-kadang bisa dadi api akhire. Mulane barang nggih apik utawa elek niki para bapak dinilai pada akhir hayatnya. Pada akhir hayatnya. Sing kering kula critakno, dicitakno ustaz-ustaz jenenge bar seso. Kaya ngono matine kafir naudzubil. Sing jenenge Ba'am bin Ba'ura kaya ngono matine mati kafir naudzubillah min dzalik. Nah, mulane munajati bunato ilah wau sepindah kranten guntas gantos pengaturan panjenengan. Jadi kalau pengen ingkang arif niki mboten merasa condong, mboten merasa demen dateng peparing panjenengan, mboten merasa demen. Dan apa sing didemeni namung panjenengan ingkang paring. Tak sakit tu Pak Ngoten, sakit tu Pak Ngoten, sakit. Nek dimen sing paring pas sampean diwehi paninan kuat, ah. Yeah. Esok jam songo ngetok no pari, yeah. Tempat penjemuran jenengan niku luas, kira kros melayu rono 200 meter, rono 200 meter berarti 400 meter. Plesteran jenengan kanggo jemur pari. Sampeyan jemur pari kandel Pak, kandele kira-kira 15 cm. Nggih, kandele pari niku lho. Nggih. Para bapak ngepasi pas Jumat-Jumat arepe beduk-beduk udan. Sampeyan menang parine napa menang jumatane? Lho nggih. Lho niku ukurane temen ta muni demen ning Gusti Allah sing paring. Ya temen ta. Wong kula kapan khutbah teng desa-desa. Bar khutbah kula bar nggih ngimami terus kula ngaji ngadeg kula ngaji. Lho Pak, kok masjidnya kok sepi, Pak? Anu yai ngepasi tandur. Lu ngono pengaku demen Gusti Allah niku lho endi nggih. Bareng niku malih nggih ngoten kok sepi Pak sami teng pundi niki panen yai. Ya Allah, ya Allah. Iki para bapak nggih. Niku wong padha kualik, nggih padha kualik. Sing disenengi barange mboten seneng sing paring Pak. Para bapak semanten ugi nek tiyangku diparingi melarat, diparingi sakit. Berko sakit iku yo gampang waras, nggih. Wong sing melarat iku yo bisa gampang dadi sugih nek Allah sing ngersakno, ora perlu putus asa. Mboten perlu putus harapan arep-arep rahmati Gusti Allah.
Sakit niku senajan sakit stroke pak, niku gampang waras. Estu, enten obati ya enten, gampang warase niku. Pokok wong stroke sing berat wis gak iso apa-apa niku pak, mungkin nek pun mati waras. Pun ilang sakite estu. Anggih to stroke iku lak mergo jek urip. Lah nek wis mati masuk stroke. Mboten waras. Sakit napa wae wis mati ku waras. Lah dene misale sik kira-kira nek harapan sembuh yo jangan sampai ada putus harapan. Carane diusahakan cara syariate usaha. Yo napa golek pijet saraf nggih. Napa golek obat alternatif, napa tengene dokter apa dus pundi. Niku jenenge usaha sebagai lantaran. Kok usaha menunjukkan masih ada harapan kesembuhan. Nggih, Bapak nggih. Nggih, semono go kula sampeyan nek donge maksiat, maksiat kok nemen. Ojo sampai putus harapan. Ojo sampai putus asa rahmati Allah. Mergo wong dosa gedhe digawe dadi wong soleh kangge Allah gak sulit. Pirang-pirang contone. Nggih, gurune Ibrahim bin Adham, jenenge Fudel bin Iyad. Nggih para bapak kula critani, Masya Allah niku luar biasa. Nggih. Luar biasa pembegal nggih atik penyerbu wanita. Apa penyerbune? Nggih. Piye ngepasi begal-begal-begal para bapak barangnya dijaluk nek wong embang kang pateni. Tapi nek sing dibegal kono sing ayu, lha mboten pateni, digeret mulih. Nggih. Nek pas jalan-jalan petuk wong ayu ditutno ning diomahe, bengi-bengi diserbu, Pak. Niku penggiane Fudel bin Iyad, nggih. Insyaallah sampean durung sampe semonten akale, insyaallah. Nggih. Upama sing nakaku durung sampe semono. Nggih. Niki suatu saat wektune Gusti Allah maringi dibuka atine. Nggih, pas mlampah-mlampah petuk bocah wayu. Ya ditut mawon. Akhire bar wis ngerti mlebu mah kono wis dienggo mulih bengi diserbu, Pak. Muenek temboke dukur iku dipenek. Nggih. Bertekan dhuwure tembok lah kok krungu wong maca Quran.

Apa durung mangsane wong-wong sing padha iman iki anteng atine ning Gusti Allah? Bareng krungu ngoten langsung dibuka atine mbek Gusti Allah. Lho, niki nek Gusti Allah ngersakno mboten sulit. Wong sing kaya ngono, Masya Allah. Krungu wong maca Quran langsung dhek jawab, "Na'am, na'am, na'am ya Rabbi." Nggih, nggih, nggih ya Rabbi. Mulih mlorot, mulih mlebu kamar dikancing kon jero. Wis gak metu-metu. Nggih, anak buah ngenteni bosku nyandi pitung dino gak metu. Mergo bendino ku mesti begal. Lah pimpinane gak metu rak ya anak buah gak metu pisan. Akhirnya sepakat sa anak buah moro. Nggih, ngedhek pintu tok-tok dibuka. Piye bos, gak metu pitung dino iki. Wes aku saiki gak metu, wes gak metu apa diceritani niku waktu. Pas menek tembok krungu. Alam ya'ninil ladzina amanu anta khasya'a qulubuhum li dzikrillah. Bos, nek sampean tobat aku ya tobat, bos. Besok kuancane tobat kabeh, Masya Allah. Gini Gusti Allah ngerasakan, mulanya aja putus asa. Ya nanti kalau cerita anu dinun al-misri, melaku-melaku pedok tunggeng, gimana? Pedok tunggeng, tunggeng ditututi kali dinun. Loh, tunggeng kok melakuni banter gini? Biasanya tunggeng kok mbik melayuni menungso, ya banter menungso toh. Masa tunggeng kok ngalah no menungso, ini ku ngalah no menungso. Dinun bisa paham, iki mesti barang aneh. Barang ke aneh ku mesti ditus Gusti Allah. Temenan tututi terus. Teko pinggir kali Nil, lah kok ana kodok muncul. Langsung ke tunggeng nyolot ning gegere kodok. Diteraken tengene pinggir ngeriko. Di amisi nututi, tututi terus. Lah kok tunggengku ning ngisore wit kayu sing rembuyung. Jebule ngisore wit kayu niku enten pemuda ganteng turu angler teng riku. Diparani kalih ula, ula sing berbisa, afai. Nggih bangsane ula, napa jenenge ula, napa Pak? Kobra. Nggih, niku kan ula sing Masya Allah. Nggih. Bareng ula niku badhe matuk, badhe nyokot lari sing tilem niku dicoloti kalih tunggeng. Ndasi ula niki bun-bunane dintup kalih tunggeng. Plengker, plengker, plengker ulane mati. Temenan. Jebule tunggeng duwe tugas niku. Nggih. Nulunge bocah sing niku turu. Nglilir, Pak, lari niku nglilir. Bareng lilir sumerep ula teng riku enten tunggeng mulo ajeng. Wajrih timbali kalih dino amisri latahrab walatakhaf, jangan lari, jangan takut, semuanya sudah beres. Usmara diceritani nggih citane dino niku ngetut tunggeng niku wau. Akhire jungkel anak muda niku jungkel seh sejatose kula mboten pantes ditulungi Gusti Allah kaya ngeten. Wong kula niki banget yang sing kathah dosane, penuh dosa, seh, penuh dosa. Kula teng mriki mboten sejati ilem seh. Nginum kekathahan. Ngombe kekathahan teler keturon. Nggih. Keturon, nggih. Mboten kok sejati ilem. Masya Allah, jenyalah no awakmu ya nak ya. Napa tasih saged diterima tobat kula sih. Isih Gusti Allah demen ambek wong sing tobat. Dibimbing kalih dinul amisri mboten suwe kok dadi wali. Masya Allah. Niku jenenge takdire Gusti Allah yang begitu cepat. Allah tidak kesulitan asalkan punya keniatan. Jangan sampai putus harapan kepada rahmat Allah. Aja putus harapan. Niku jenenge wong kena coba agamane.
Dadi wong sing gak gelem salat kena coba agamane, wong sing seneng maksiat kena coba agamane, sing seneng selingkuh jenenge kena coba agamane. Tapi jok putus asa, jok putus asa. Kados pundi tobat, tobat Gusti Allah seneng kali wong sing tobat. Sampai Nabi dawuh at-taibu habibullah. Wong sing tobat ku dadi kekasih Gusti Allah. Lho, dadi wali niku wau masyaallah. Ya bolak-balik ku critano Utbah Al-Hulam kaya nopo. Rabi'ah Adawiyah sing dadi idolane ibu-ibu nek cerita wali Rabi'ah, padahal wali liyane yo akeh sing diapali Rabi'ah tok. Rabi'ah niku penyanyi. Penyanyi penari. Penyanyi penari ini biasanya diundangi bocah nom-nom niku kan menyanyi kan menari bareng pedhok kali Syekh Hasan Basri nggih ditundukno disadarno insap dadi murid Syekh Hasan Basri dadi wali ne Gusti Allah. Ojo putus harapan, ojo putus harapan nggih. Para bapak niki ana wong sing diparingi coba, coba awake paringi lara, paringi pikir, aja putus harapan. Diparingi coba, coba nopo, maksiat, aja putus harapan. Tetep nggih mengharapkan rahmat Allah. Terus pundi Yai, kena coba maksiat wis arepe mati. Nggih, arepe mati kena coba maksiat. Para bapak di Nun Al-Misri pingane niku cerita nggih. Cerita, suatu saat aku mlaku-mlaku ning pasar Basrah. Negara Basrah iku rata-rata wonge mukmin, nggih. Juwarang banget sing mboten mukmin ku jarang. Para bapak teng Basrah. Iku nek ana wong mati sing ngetutno kuwatah. Nggih. Kapan nek wong mati ku sing nderekaken kuwatah. Nggih. Sing sedo ku duka sinten mawon. Napa malih sing sedo kok ulama luar biasa, Pak. Nggih. Pasar ku sampe prei. Enten ah pasar prei. Sedane Syekh Hasan Al-Basri ku sampai jamaah ku prei, Pak. Pada selama Islam masuk di Basrah enggak pernah Masjid Basrah niku mboten digawe jamaah. Pada waktu bar Jumatan Hasan Basri dibuto teng kuburan. Niku kuwabeh nderek. Sampai asar ku dereng selesai, nggih. Pemakaman para bapak. Sampai Masjid Basrah ku sepi, mboten kangge jamaah. Pisan tok niku mboten kangge jamaah. Mergo nopo nderekno Syekh Hasan Al-Basri. Para bapak masyaallah nggih, cara Basra ku nek-nek wong sedo ku masyaallah seneng ngiringno. Lah suatu saat sing jenenge Dinu Amisri niku ngetutaken nggih. Ngetutaken jenazah polahe apa? Ana jenazah muslim, tanda-tanda muslim ku rak mesti ana. Kadang tutupe pendosa niku nek cara nggih ditulisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadang ditulisi syahadat nggih. Teng niku nggih enten tanda-tanda jenazah muslim. Lah kok mboten enten sing ngetut belas. Sing mikul ku wong papat orang janji semua. Orang janji ku wong negro. Wong negro kabeh papat niku sing mikul niku. Orang nek sing ngetut. Akhire dus pundi nggih dina amisiku nderek nomburine aku tak ngetut aku. Bareng teko musala didukne. Nggih didukne niku jenazah niku. Lajeng terus wong papat niku matur dateng dinur Syekh, jangan imami sing enggak sing luwih berhak imami awakmu. Awakmu mengko sing gawa saka omahe sing mikul awakmu. Mboten wong kula niku namung dadi buruh kok. Buruh apa? Nggih buruh mikul. Dadi namung buruh mikul saking omahe teng kuburan. Iki dadi buruh tok, kula niku dadi buruh tok. Nggih. Wis seneng yo.
dino amisi ketos ngimami sholat pak. Bakdo ngimami sholat, langsung diterusin teng kuburan. Barang teng kuburan, nggih, bar dikubur sak durunge wong janji papat, wong negur papat niku kondur ninggal ditakoni ambek dinun amisri. Iki sak temene critane jenazahku ya apa? Kok sampe gak ono situk wae sing ngetutno kok gak ono. Kok sing mikul tok mboten ngertos kula niki mboten ngertos. Kula niku namung dikengken niku lho tiyang estri niku lho tiyang estri. Lah niku teng mburi niku sing ngengken kula niku ngengken mikul kula diongkosi. Bar ngoten terus wong wedok niku moro ning dhuwure kuburan niku wau. Endure kuburan terus wong wedok niku terus nggih bareng sumerep niku nuangis sumerep anake dikubur sampai ngeblak semaput. Bar semaput niku terus sadar terus ngadeg tangane ngathong nggih ngathong donga ning Gusti Allah. Lah bareng ngoten kok guyu-guyu tiyang sing guyu-guyu. Terus tindek kali dino amisri, wong wedok aku pengen takon mbek sampean. Ya, aku pengen takon. Ku critane ku piye? Jenazahku critane piye? Kok sampai gak ono sing ngetut? Nomor loro awakmu kok nangis-nangis, bernangis kok nguyu cekakaan. Niku critane piye? Sampean sinten? Aku dinun al-Misri. Anu seh, seandainya pengen niku sanes tiyang agung, sanes tiyang soleh, nggih, estu klombon badhe mboten badhe ngaturaken rahasiane pemudaku. Nggih, krana pengen wong agung, wong soleh, nggih. Nakone kula, kula nggih matur napa entene. Pemuda niku dinun al-Misri, seh niku anak kula. Anak kula niku ganteng niku nggih buah hati kula. Niku kesayangan kula, nggih. Tapi anak kula niku Masya Allah saben dinten macak, mboten nate mboten macak. Nek mboten terus ngluyur, pun maksiat napa mon dilakoni. Nggih. Maksiat niku terang-terangan di hadapan Allah. Pun segala maksiat seh, maksiat sing ageng-ageng ku dilakoni kali anak kula. Masya Allah, niku kula nggih susah. Tigang dinten niku piyambake sakit, sakite sakit berat. Lah waktu sakit niku piyambake niku wasiat teng kula. Nggih. Wasiat wasiate niku ngeten seh. Sing pertama, Bu, menawi kula pejah nggih, Bu. Tangga-tangga tepalih niku mun dikabari nggih, Bu. Sinten-sinten pun dikabari, pun tiang setunggal mawon pun sampai saman kabari. Yeah. Maso panjenengan kabari Bu, mboten ngira enten sing teko. Mergi maksiat kula niku pun terkenal, kejahatan kula pun terkenal. Upama purono teko, nggih malah melaknati kula. Mboten ndungakno kula. Nggih, niki saya wasiat sing pertama. Wat sing nomor kali ngeten seh Bu, cincin kula nggih Bu. Nggih. Pengen tulisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Estu Bu, nggih. Nek mpun sama lebetaken teng jerone kafan kula. Nggih. Mbok menawi Gusti Allah merahmati kula sebab enten kalimat la ilaha illallah. Bakdo niku terus pemuda niku anu saya ngucapakan beberapa syair. Syair niku artine ngeten, aku mempunyai banyak dosa yang menggangguku dari ibadah puasa dan salatku. Aku biarkan tubuhku
dalam keadaan sakit yang telah mati sebelum matiku. Alangkah senangku seandainya aku bertobat kepada Tuhanku dari semua dosa-dosa dan keburukanku. Aku adalah seorang hamba milik Tuhanku yang sedang marah di tempat-tempat yang sunyi. Aku menampakkan secara terang-terangan dosa-dosaku, dan semua cacat diriku adalah merupakan pembunuh. Bertubi-tubi perbuatan kejahatanku sampai habis sama sekali amal baikku. Lajeng piyambake terus nangis, nangis. Nangis muni ngeten, aduh, aku menyesali perbuatanku yang keterlaluan di sisi Allah. Aduh, aku menyesali hatiku yang sangat keras. Bakdo ngeten seh, wasiat sing nomor tiga, wahai ibuku, demi Allah, menawi kula sampun pejah nggih, Bu, pipi kula sampun deleh lemah, Bu, sampun nideki. Pipi kula sampun nideki, nggih. Lajeng pengen terus dawuh ngeten, Bu, iki pembalasane wong sing maksiat maring Gusti Allah. Lan tansah ninggalake perintahe Gusti Allah. Sing nomor sekawan sih maksiate ngeten, nggih. Nek kula sampun pejah nggih, Bu, kula sampun dikubur, pengen ngadeg wonten ing nggile kuburan kula. Asto pengen kalih sampean angkat ke arah langit. Lajeng pengen matur ngeten, wahai Tuhanku, sungguh aku telah meridhoi anakku. Maka wahai Tuhanku, ridhoilah anakku. Niku seh wasiate anakku. Nalikane piyambakipun pejah seh, wasiat sekawan kula lampahi sedaya. Nalikane kula ngangkat tangan kula kalih, lajeng kula niku pireng suarane kula niku ngucap, anak kula lha kok muni ngeten, wahai ibuku, pulanglah, Bu, aku sudah sampai di hadapan Tuhanku yang maha mulia

Datang kuburan kengken matur, ya Allah Gusti, kula ridho datang anak kula, mulane pengen ridho ya anak kula. Berkokanya Nabi dawuh ridho Allah wa ridho walidah. Wah, ini ku politik lari ini. Loh, ini jenenge mboten putus harapan. Masuk kata dosane, sing penting dang tobat dang leren. Ora usah putus harapan, Allah mudah mengampuni. Terus Bapak, nek niki jenenge wong dicupu. Ya nek wong dicupu ku dadi wong desa. Desa elek pisan. Dadi wong desa elek pisan, nggih. Nek mboten dadi wong kutha, dadi wong desa wis rupane elek. Ditawa-tawano gak payu. Jenenge wandan kuning, tapi wonge ku elek. Elek utek wong desa pisan. Nggih, ditawa-tawano rabi kana sing payu. Lha kok jenenge Brawijaya kelima Raja Majapahit. Niku bojone mun papat. Bojone mun papat nggih. Para bapak loro. Brawijaya niku suwakit. Pun bendeke ahli obat nggih. Pujangga pun mboten enten nggih sing saged marasaken. Akhirnya ada seorang pujangga yang awas. Awas jerene Wastito. Gusti, sampean tuh ndak bisa sembuh, Gusti. Kecuali ya mengambil permaisuri gadis kampung sing welek rupane. Padahal tawak-tawakno gak payu. Gadis kampung sing welek rupane. Nggih. Jenenge Wandan Kuning. Akhire dos pundi? Kon tekakno mrene Wandan Kuning. Akhire dirabi para bapak. Ya Allah, barang dirapiku telaten ngebene Brawijaya kelima. Telaten nggih. Ya mungkin ya pinter gawe jamune, pinter gawe nopo nggih. Lajeng akhir terus dirapi. Barang dirapi lah ya wong desa elek pisan. Kan mek wong desa gak payu iso dirapi mojo pahit. Loh, mboten kesulitan ya Gusti Allah ngersakno. Aja putus asa. Dadi gadis-gadis sing ndek-ndek elek-elek ku akeh tirakate. Akeh tirakate ora dirabi wong gedhe. Masya Allah. Akhirnya terus duwe anak, Pak. Nggih. Baru beberapa bulan mon pun sembuh sakite hilang total. Nggih. Bareng sembuh duwe anak pertama jenenge Bundan Kejawan. Nggih. Alias Lebu Peteng, nggih. Sing nate kuburane kita sambangi niku, nggih. Teng Grubukan. Nggih. Dadi mantune Ki Ageng Tarub, nggih. Terus sing sariane kula sampeyan nate ningali ngriku. Nah, para bapak terus bojone meteng meneh. Nggih. Ya Allah, elek rupane ta penak rasane. Duh meteng maneh, nggih. Bareng meteng maneh bolak-balik mon dipoyoki kali bojo-bojone sing dhisik, sing ayu-ayu niku. Nang bojone sing dhisik niku putane Raja Cempa, putane Raja Cina, enten sing saking Begelen, nggih. Saking Begelen sing nurunaken Joko Tole niku nggih jenenge nggih Lembu Kenongo kalih Lembu Kaniguru. Lembu Kaningono sing jenenge Joko Tole teng Madura. Lembu Kaniguru teng ngene pundi Ponorogo niku Bathara Katong nggih. Niki sing Wandan Kuning nggih, Wandan Kuning. Banti poyoki ambek punggawane ambek bojone sing dhisik gak betah. Gak betah. Meteng ku diculne. Jone niku. Duweno juru mertani. Nggih.
jumeltane iku jawatan pertani.

pertanian jenenge Mbah Peranggah. Mbah Peranggah pun di makame niki teng dapur Kejambon niki lho makame teng mriku. Mbah Peranggah nggih, dapur Kejambon. Diwehno ki tak wehi bojoku peken. Tapi aja dirabi sik ya sadurunge mbabar. Wis sawise mbabar rabinen. Terus mbabar wedok dijenengi Wandan Wanuri. Nggih. Wandan Wanuri. Lho, kali Wandan Wanuri duwe anak jenenge Wandan Wangi. Terus Wandan Wangi niku dirabi kali Kiai Khotib. Kiai Khotib ku putane Kiai Muhtar teng Banyuwarang niku lho makame Banyuwarang Kiai Muhtar duwe anak jeneng Kiai Khotib nggih. Niku makame teng niki cedhek niku nggih. Para bapak, nah, ini Kiai Khotib niku kalih niku duwe anak jeneng Kiai Ali. Kiai Ali duwe anak jeneng Kiai Umar. Niki teng pundi teng pundi Kapas. Kiai Umar diputo jenenge Idris. Idris diputo jenenge Hasyim. Hasyim buto jenenge Kiai Abdul Fatah Hasyim. Ngono ta. Iki para bapak boten kesulitan ya Allah ngersakno. Lah yo asale wong desa langsung dadi permaisuri raja. Berngoten terus mudun maneh dadi juru mertani, dadi bojone nggih juru pertanian. Lho, Gusti Allah nek gawe iku penak ngoten. Mulane nek diparingi kenikmatan apa wae, mbuh iku pangkat, mbuh iku bondo, aja seneng karo barang sing diwehno. Senengo karo sing mewek. Semono kuwi nek dicoba, nggih dicoba sing ora enak, aja putus asa. Jaluk neng Gusti Allah. Para bapak, Raja Anusarwan. Niku raja sing terkenal para bapak, Anusarwan, raja Persia. Niku raja yang adil. Anusarwan. Niku senengane Raja Anusarwan niku napa nggih berburu. Berburu binatang teng hutan. Suatu saat piyambake diderekaken prajurit raja, Pak. Raja berburu ke hutan nggih. Diderekaken prajurit kuatah dikawal enten sing teng ngarep, enten sing teng mburi. Lah Anusarwan ku nek balapan jaran juara, Pak. Juara. Nggih, suatu saat niku enten binatang hutan dikejar kali piyambake. Prajurit-prajurit kan nututi niku mboten saged nututi. Akhirnya pisah. Kali prajurit pengawal niku pisah. Anusarwan niku sendirian. Tambah suwe tambah aduh, tambah suwe tambah aduh kali prajurit. Sampai sing beto pangan niku kan mboten dibeto piyambak. Ngombene panganane kan teng jaran yang lain sing derek niku pisah-pisan karo bapak. Dadi orang nggawa pangan, orang nggawa ngombe, akhire luwe ngelak nggih. Aduh karo pengawal, aduh karo penderek, mun banget ngelake. Nyawang-nyawang ana perkampungan nggih. Enten perkampungan diparani perkampungan. Banteko perkampungan niku ndelok kok ana omah terus nyedhek teng ngene lawang. Lawange didodok tok tok tok tok minta minum. Minta minum. Akhire enten bocah cilik wedok. Nggih, saiki bayangaken ana kampung ning sandingi alas. Niku ora banget desite se, Pak. Ana perkampungan ning pinggir alas. Iki sampean delok enten perkampungan cilik sandinge alas. Niku mesti perkampungan sing duwe sok. Enten bocah cilik ki buka, bareng delok ngono kok Raja Anusarwan balik mlebu omah. Asing teng jero omahku meres tebu. Tebu sitok niku diperes kali bocah cilik niku. Terus dicampuri kali toya. Lah kok dicembungi wedi. Cembungi wedi. Bareng ngoten terus medal balik diaturaken. Monggo tuan iki sampun nggih. Krana nguwelake para bapak nggih. Krana nguwelake diombe tapi kok ketok mugo bening.
jero kon wedine ku ketok. Terus semakin ngelak eling ngombe ku titik-titik seripit, elek. Seripit, elek. Seripit, elek sampai entek karek pasire. Raja niku muni ngoten, nikmat sekali air ini. Seandainya tidak ada pasirnya. Nikmat sekali minumannya, seandainya tidak ada pasirnya. Lari cilik muni ngoten, anu Gusti, memang kula cemplungi pasir. Nah, kenapa kamu melakukan itu? Nggih, mbeku kula ningali jenengan kok banget ngelake. Banget ngelake. Mekene kula aturi mboten kula sukane pasir, jenengan kesesososo dan langsung gluk-gluk-gluk telas mengigek keselak. Nggih. Kula ngesakaken nek jenengan sampai keselak. Tapi enten pasare, pacire jenengan rak nggih alon-alon ngunjuke. Kok pinter bocah cilik iki jenenge. Masya Allah, nah bocah cilik kok pinter, kok bijaksana. Ane pun para bapak. Terus raja niku terus wangsul, wangsul. Barang sampun beberapa tahun, beberapa tahun raja niku pengen nyambangi. Tapi saat durungi nyambangin niku, raja niku meneliti, meneliti, napa nggih Pak, upeti, upeti niku apa pajak, pajak. Kita kok no kampung niku upeti ini piro, sing kampung niku pajak piro, sing niku pajak piro. Sampai penelitian sampai dugi kampung niki, sing piambek disukani unjukan niki. Lho kok titik upeti ini, sing soko kampung niki. Anu ditambahi, ditambahi petene kon rodo akeh. Ngono. Bar ngoten para bapak wis ana keputusan raja niku balik nyambangi niki malih. Nyambangi kampung niku. Akhire nggih terus nyedhek teng rumah niku wonten bocah cilik e wedok niku wau. Terus didodok malih minta minum. Bocah wedok cilik wis rodo gedhe, Pak. Nggih. Sudah beberapa tahun barang dibuka ini kok kok raja balik mlebu, balik mlebu suwi gak metu-metu, suwi gak metu-metu. Raja kudu ora sabar kok suwi temen gak metu-metu. Terus medal iku metone kunjukan ya adae luwih gede adae kok lambat sekali. Anu tuan, saya melihat panjenengan nek upamane kula persaken koyok sing dhisik, sing dhisik niku namung tebu sak lonjor tuan. Nek badhe kula persaken namung sak lonjor niku pengen mboten cekap. Mulane kula persaken sampai tigang lonjor mulane dangu nggih ngapunten. Lah kok ngerti nek gak cukup mergo ngeten tuan, pengen niku panahipun pun berubah. Nggih. Manahipun pun berubah. Ben ku narik upeti ngriki niku sekedhik, sakniki badhe narik kathah. Padahal tuan raja, nanti kula pireng raja niku nek atine berubah dateng rakyat, rakyat niku ilang barokahe, tur raja niku malih setitik sayange kalih rakyat. Ngono guyu. Guyu. Mane kula persaken tebu niku tiga nggih. Kesane jangan cekap, biyen niku ati sampean sik ngoten, tebus tunggal cukup tuan. Sakniki ati sampean berubah, mare kudu tebu tiga. Wis akhire terus ditimbali, dirabi kalih raja niku wau. Ya Allah, duwe sit dadi bojone raja. Lho, para bapak, loh niki Gusti Allah paring mboten kesulitan nggih. Mulane kapan diparingi nikmat napa mawon, aja seneng kalih kenikmatane. Termasuk diparingi ilmu sing kathah. Nggih, diparingi muka safah, diparingi kemakrifatan. Aja puas dengan itu. Puaslah dengan yang memberi. Sebab
nggih, ilmu mudah hilang. Lu ngalami kok, Pak, ilmu gampang hilang ku ngalami. Dek tahun 2002 niku kulo sakit. Utawi ku ilang belas. Utawi ku ilang belas nggih. Kulo petuk ponakan wis lali jenenge, kowe sapa? Masya Allah. Jadi ilmu ku gampang, hilang pelas gampang. Mulane ojo seneng ambek ilmu, seneng sing paring ilmu. Nek seneng sing paring ilmu, kuwi diparingi ilmu ku kanggo apa? Ilmu ku siji kudu dilakoni, loro disebar-sebarno. Iku ilmu. Diparingi pangkat yo ngono, paringi pangkat kanggo apa Allah maringi pangkat itu. Nah, insyaallah para bapak nggih, kapane demen mboten barang sing diwehno, tapi demen kalih sing weweh, insyaallah diparingi bagus akhire kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nggih, niku enten crita kalih siji wong duweso dirabi anu sarwan, sijine wong elek wong desa dirabi brawi jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa nabi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim ba amit nafi tariqatihim wa